Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: dia punya format, pastikan video itu beresolusi minimal
1: 1080. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
2: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.
0: Ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang dan Karang Taruna Kota.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2020.

0: yang telah resmi dibuka.
1: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
2: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
1: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
3: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stan di Bank Indonesia ini, jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat bayar-bayar lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
1: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut, menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
6: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru menerima bantuan. Nah ini khususnya BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPD berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
7: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut, melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
5: Tadi sampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
7: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
7: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital, tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto, dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami imbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
4: Informasi dari NTMC Korlantas Polri tadi menutup Indonesia, maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustato, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menembak ke mapan
1: megahertz dan AM 1107 kHz. Tahun 2018.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut Logan. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Kenapa tuh?
1: Kenapa, Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam sekarang.
1: Weh Kakak, sudah lah, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di Kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Di pagi ini yang lagi bekerja di kantor dan juga yang lagi beraktivitas di luar ruangan, saya ucapkan selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pagi ini pendengar, saya Alif Ndolu akan menemani Anda di Rote Menyapa pagi ini untuk edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan ya pendengar, sambil menanti di pukul 9 pagi kita akan mengikuti dialog Rote Menyapa pagi dengan topik persiapan atlet tinju Pertina Rotendao menjelang Popda dan Kejurda Bupati Cup. Oleh karena itu, sambil mempersiapkan dan menanti narasumber untuk hadir, saya akan menghadirkan beberapa ILM untuk pendengar semua dengarkan bersama, dan juga saya hadirkan lagu-lagu untuk pendengar semua. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Fiulain.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neonusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.

0: Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
1: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
0: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu.
5: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.
7: Ini Budi. Ini
6: berlalu.
7: Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ini Bapak. Ini Bapak Budi.
8: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
9: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
10: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Pendengar, jumpa kembali dan pagi ini kita akan dialog Rote menyapa pagi ini dengan topik persiapan atlet tinju betina Rotendao dalam event menjelang Popda dan Kejurdah Bupati Cup. Dan telah hadir di studio bersama kita dua narasumber kita, yakni Bapak Jess Nale, Sarjana Hukum selaku Ketua Komisi Teknik Partina Rotendao, dan juga atlet tinju Partina Rotendao kategori Youth Girls ya, 46 hingga 48 kilogram, dan juga masih pelajar siswi SMA Negeri 1 Rote Barat, adik Darling Poe.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat-sehat?
2: Sehat-sehat, puji Tuhan.
1: Dan mungkin dari Adi mungkin perjalanannya jauh sampai
2: 50 kilometer.
1: Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Dan pendengar, prestasi gemilang tidak lahir dari semalam, melainkan melalui proses latihan yang disiplin dan terarah. Pagi ini kita akan membedah kesiapan pengurus Partina Rotendao dalam menyiapkan para atlet tinju kita dengan dalam menjelang Popda Pekan Olahraga Daerah dan juga kejuaraan daerah Bupati Cup Rotendao. Dan seperti apa persiapannya, nanti saya akan langsung mengulasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Jess Nale. Dan ya, mengawali dialog di pagi ini, bagaimana kondisi Partina Rotendao saat ini, khususnya dalam mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Daerah dan juga kejuaraan daerah Bupati Cup, Pak Jess.

0: Jaya Jaya Pertina Rotendao Jaya Jaya Jaya. Terima kasih Bung. Untuk pagi hari ini, di mana saja pemirsa RRI Rotendao di mana saja berada, hari ini saya mau sampaikan bahwa kami akan menghadapi kejuaraan dan itu multi event Pobda ke-8 NTT tahun 2026 yang rencananya akan dilaksanakan di Kupang tanggal 4 September 2026. Dan untuk Pertina Rotendao sendiri, kami mempersiapkan 7 atlet untuk berlaga di event tersebut. Dari 7 atlet ini tersebar di 2 sasana. Mana di Rotendao sendiri ada 3 sasana. Jadi hanya 2 sasana yang lolos seleksi. Jadi dari sasana ITE Salobo lain itu 1 atlet. Itu kategorinya junior. Kategori junior. Terus 6 atlet lainnya itu dari Roti Barat, Sasana Garuda Ngembrala, Boxing Camp.
1: Roti Barat Garuda.
0: Dan dalam persiapan ini ya, yang pastinya kami selalu mempersiapkan atlet kami dengan baik. Terlebih kesehatan mereka, teknik, taktik, strategi mereka untuk menghadapi kejuaraan nanti.
1: Ya, dan selain itu, untuk Bapak lagi, seberapa penting 2 event ini, yakni bagi perkembangan olahraga tinju di Kabupaten Rotendao?
0: Yang pastinya kami dari Beranda Selatan NKRI, Pertina Rotendao, sangat berharap banyak terkait dengan 2 kegiatan yang bagi kami sangat luar biasa. Terlebih nanti setelah Pobda ke-8 nanti, Pobda ke-8 NTT 2026 nanti kan kami akan lakukan kejuaraan, yaitu Piala Bupati. Nah, Piala Bupati ini nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, harapan kami adalah anak-anak didik kami, anak-anak asuh kami bisa bertumbuh berkembang di kancah daerah nasional maupun internasional. Untuk harapan kami seperti itu. Jadi makin banyaknya event untuk Pertina selenggarakan itu sangat kami harapkan.
1: Dan mungkin kita berpindah ke Adi Darling. Ya, kesiapan yaitu sebagai salah satu atlet yang dipersiapkan. Bagaimana perasaan Adi Darling mendapat kesempatan membawa nama Rotendao dalam ajang tersebut? Silakan Adi.
2: Persiapan latihan. Bangga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ajang Pobda ke-6 ini.
1: Ke-8 ini. Dan mungkin juga untuk Ade, apakah sudah pernah mengikuti Pobda atau kejuaraan di daerah lain selain di Rote?
2: Sudah pernah.
1: Prestasi apa saja yang sudah diraih bisa dibagikan kepada pendengar kita di rumah?
2: Yang pertama pada tahun Pobda 2023.
1: Iya,
0: Pobda tahun 2023 di Kupang.
1: Di Kupang.
2: Iya.
1: Dan juga
2: di kejuaraan di Malaka.
0: Bupati.
1: Oh, Bupati Cup.
0: Iya,
1: Malaka. Itu raih juara juga.
0: Ya. Sudah juara.
1: Berapa?
0: Meraih juara.
2: Juara 3.
1: Medali perunggu. Kalau yang di Kupang
0: itu medali perak.
1: Perak.
0: Nah, 2023.
1: 2023.
0: Kalau HUT NTT
2: medali perak.
0: Tahun 2023.
1: 2023 juga.
2: Iya.
1: Itu dia pendengar, prestasi atlet dari Youth Gears untuk adik kita ini, Darling Poi. Iya. Dan mungkin kita kembali ke Bapak Yes ya.
0: Siap.
1: Dan dengan mempersiapkan beberapa atlet yang saat ini dipersiapkan Pertina, yakni yang tadi sudah 2 orang. Dan itu kategorinya cewek dengan

0: cowok begitu dan dari sasana Ita Esa. Nah, itu persiapannya bagaimana sampai sekarang ini?
1: Jadi baik, Bung. Kami dari Pertinaro Tendao mempersiapkan 7 atlet. Jadi mungkin sebelumnya saya mau minta terima kasih nih dukungan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Roti Barat, Bapak Iyok dulu, dan Bapak Ndun di, minta maaf, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Roti Barat,
0: Pak Onisimus Ndun.
1: Pak Onisimus Ndun, maaf. Terus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lobalain yang mendukung kami di dalam kepengurusan administrasi anak-anak untuk mengikuti PUBDA. Nah, di sini dari 7 atlet ini, junior, kelas junior boys itu yang satu dari SMA Negeri 1 Lobalain, itu Rizwal Reunisi. Itu kelasnya di 44 sampai 46 kg. Dan yang kedua, junior boys kelas 46-48. Nah, itu dari SMA Negeri 1 Roti Barat. Yang berikut, Ferdi Pandi, itu dari SMK Negeri 1 Roti Barat.
0: Roti Barat.
1: Terus yang berikut, empat Sri Kandini. Empat putri itu di kategori youth. Yaitu Darling Poe itu di kelas 46-48 kg dan ada Cynthia Dun 48-50 kg. Terus ada Filipin Adu itu dari SMK Negeri 1 Roti Barat.
0: Roti Barat juga semua.
1: Iya, Roti Barat ada dua atlet, Ferdi Pandi dan Filipin Adu. Terus yang terakhir Filiana Kili itu kelas 54-57 kg di Youth Gears. Jadi ada empat putri ini di Youth Gears semua. Hanya tiga orang atlet itu dari SMA Negeri 1 Roti Barat dan satu dari SMK Negeri 1 Roti Barat.
0: Ya, dan mungkin dari komisi teknik bagaimana mengukur perkembangan kemampuan setiap atletnya selama menjalani latihan.
1: Jadi baik, untuk sampai saat ini, karena memang tugas saya adalah bagaimana membuat program latihan untuk anak-anak sebelum ada pertandingan.

0: karena sudah persiapan untuk pertandingan. Nah, gitu. Jadi untuk sekarang yang pastinya stamina, terus ada teknik, taktik, itu kita terus lakukan itu seperti biasalah seorang atlet boxing.
1: Iya. Gitu. Dan kalau TC-nya itu biasanya di lingkungan Sasana saja atau keluar daerah untuk mencari lawan, ya seperti di
0: Sasana. Paling antar Sasana, Sedangkan iya, kalau untuk mereka, karena kita terbatas sarana.
1: Iya.
0: Terbatas sarana, jadi ya sarana dan finansial. Karena jujur kita hanya punya semangat yang begitu luar biasa untuk anak-anak boleh meraih prestasi. Jadi kami hanya di dalam Sasana saja. Kalau untuk kita lakukan seleksi atau persiapan itu antar Sasana kita lakukan seleksi. Dari situ kita ada sparring, kita latihan bersama. Didukung juga atlet-atlet yang masih usia dini, kan banyak, jadi mereka memberikan motivasi.
1: Ya, dan mungkin seberapa peran atau pentingnya peran pelatihan dalam membentuk mental karakter seorang petinju selain kemampuan teknisnya?
0: Baik, jadi kalau kita berbicara terkait tinju, maka pasti di benak kita adalah, wah ini olahraganya ini keras nih, olahraganya agak ekstrim. Nah, tapi jujur kalau untuk amatir ini, karena ini amatir, bukan seperti yang kita lihat di luar sana, profesional atau yang olahraga lain mungkin ekstrim ya. Karena ada aturan-aturan yang bagaimana tindakan untuk keselamatan atletnya itu diutamakan. Nah, kami di dalam membina anak-anak, yang pastinya bagaimana mereka harus disiplin. Disiplin baik itu waktu, disiplin latihan, terus bagaimana mengikuti perkembangan dunia tinju saat ini dengan teknik-teknik atau pola latihan yang betul-betul aman bagi mereka, dan disitulah mereka punya kemampuan. Jadi saya pikir untuk tinju janganlah berbicara bahwa itu sesuatu ekstrim. Faktanya juga Darren juga punya, selain boxer juga dia punya kelebihan lain di dunia pendidikan,
1: di akademiknya.
0: Akademiknya. Begitupun sama teman-teman lainnya yang sama-sama sama-sama petinju di SMA,
1: salut
0: di satu Rote Barat.
1: Iya, kan salut untuk atlet-atlet petinju kita Pertina Rotendao, karena
0: terima kasih
1: membagi waktunya. Ya, dan ini untuk adik ya, adik Darling, sebagai pelajar, seorang pelajar SMA, bagaimana adik Darling membagi waktu antara sekolah, latihan, dan juga kehidupan sehari-harinya di rumah itu bagaimana? Cara bagi jadwal. Waktu
2: membuat jadwal dengan pagi pergi ke sekolah, setelah pulang sekolah istirahat untuk melanjutkan latihan di jam 4 sore.
1: Oh, jadi paginya sekolah akademik, sorenya langsung olahraga. Yaitu latihan fisik.
0: Malam ada pekerjaan tugas lainnya.
1: Iya, benar sekali, pasti ada PR-nya lagi. Dan itulah seorang atlet harus memanage waktunya, membagi waktu dengan sekolah dan juga kesehariannya, dan juga membatasi ruang lingkupnya. Aktivitas sehari-harinya dia selalu jadwalnya sudah sudah di-manage. Jadi hari ini jam sekian saya harus latihan, saya harus ke sini, dan memang sulit bagi orang anak muda yang biasa ya.
0: Tidak susah, semuanya.
1: Tidak semua.
0: Dan kebetulan Darling, ini ponakan kandung saya.
1: Jadi
0: dia begitu awal bertanding, itu masih kelas 8. Masih SMP kelas 2 waktu itu.
1: Pemuda.
0: Itu pertama kali naik di atas ring. Selanjutnya ya, karena jadwalnya ini saya kasihkan program dari saya sebagai ketua komtek. Jadi harapannya bukan hanya untuk persiapan untuk pertandingan, tapi semua Sasana yang berafiliasi dengan Pertina, program itu wajib dipakai sebagai pelajar. Nah, maka dia harus berbuat apa nih? Dia di mana berbuat apa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi ini jadwalnya ini ketat sekali, Bu. Sangat ketat. Ya, sekarang ini kan banyak perkembangan.

0: pamer di luar sana yang banyak menyita waktu yang saya pikir kurang begitu bermanfaat. Tapi ketika mereka serius dan dipantau oleh orang tua, yang mana saya paman kandungnya sendiri, itu terus saya komunikasi terus. Kakak ingat, tugas pokok itu adalah belajar. Dan malam kadang itu ya saya pantau tuh lagi mengerjakan tugas-tugas sekolah. Apalagi waktu tahun kemarin ya, tahun kemarin itu dia mengikuti Olimpiade Matematika. Puji Tuhan dia juara satu untuk kabupaten. Nah, jadi saya pikir tinju bukan sesuatu sesuatu monster yang harus kita takuti. Bukan itu, kembali bahwa percaya diri bahwa ada teknik-teknik yang harus kita lakukan dengan didukung oleh orang tua.
1: Iya, karena salah satu mindset kita kalau sudah masuk menjadi atlet tinju berarti mungkin kan fisiknya di kepala, tonjoknya di kepala, mungkin bilang geger lah, tapi ada ini salut ya.
0: Sudah didukung peralatan-peralatan yang sangat safety, sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Akademiknya juga berjalan dengan baik, teraih Olimpiade.
0: Karena didukung oleh Bapak Kepsek dan wali kelas dan guru-guru.
1: Selamatan.
0: Luar biasa.
1: Itu. Dan kita kembali ke Bapak Jess lagi. Dan apakah atlet sudah diberikan gambaran mengenai karakteristik calon lawan yang mungkin dihadapi di Popda atau Kejurnas? Kejurdah maksudnya.
0: Kejurdah dan Popda.
1: Popda.
0: Jadi baik, saya pikir kalau strategi itu biasanya pada saat mereka sudah latihan rutinitas. Kalau lawan, itu mereka selalu siap. Karena ya prinsip petinju itu sendiri, baik pelatih maupun atletnya, itu mereka merasa bahwa kami sudah latihan nih. Yang lebih siap pasti juara.
1: Mantap.
0: Yang lebih siap pasti juara. Dan ini kita terapkan semuanya, pasti mempersiapkan atletnya dengan baik.
1: Mungkin ada cara atau triknya dari pelatih atau itu.
0: Yang benar sekali, artinya banyak trik.
1: Ada
0: trik. Banyak trik kita sampaikan, tapi terkadang kembali ke anak-anak. Karena di situ kita terus lakukan latihan dengan disiplin kepada mereka bahwa inilah, ini teknik berkelahi ini yang benar, yang baik benar, yang bisa menghasilkan seperti ini. Dan itu kadang mempengaruhi juga ketika pada saat pertandingan. Wah, mereka ini kan sudah saling kenal nih. Oh, ini lawan bagus nih. Strategi apa yang dipakai nih? Oh iya, yang pasti kita sampaikan. Wah, lawanmu ini bagus nih. Lawanmu ini juara nih, seorang juara. Nah, kadang-kadang anak-anak begitu dengan kesiapan mereka, percaya diri mereka, tapi tidak berlebihan. Maksud percaya diri mereka siap untuk bertanding, ya sudah sama-sama latihan nih.
1: Iya, memang.
0: Sama-sama sudah pernah. Artinya gini, kalau saya tidak memukul, maka dia memukul.
1: Iya.
0: Pasti lawan memukul. Saya mundur, pasti lawan maju. Itu sebaliknya.
1: Iya.
0: Jadi ini kadang cara berubah ketika dia tersering. Karena momen-momen ini didapat, ada waktu-waktu khusus yang mereka kadang mereka dapat. Percaya diri begitu muncul tiba-tiba, dan itu kadang-kadang di luar daripada di luar daripada strategi pelatih. Karena itu munculnya dari atlet.
1: Itu dari kepercayaan diri atlet. Pada saat di atas ring.
0: Dan selalu berusaha.
1: Iya, dan saya juga pernah nonton tahun lalu ya kegiatan di pameran juga. Hanya tahun ini tidak ya.
0: Dan ini digeser ke bulan Oktober untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda.
1: Dan itu dipengar tahun lalu juga saya nonton aksi dari Adi Darling Poi di atas ring. Dan mungkin saya juga akan menanti menonton langsung lagi di ajang Popda dan Kejurda ini. Nah, masih di dengan Bapak Jess. Mungkin bagaimana dukungan masyarakat dan juga pihak swasta yang diharapkan Pertina untuk membantu pembinaan para atlet?
0: Baik. Jadi saya pikir begini, dalam kondisi saat ini memang bukan berarti itu menjadi alasan, tapi begitu orang sudah senang, sudah sangat suka dengan olahraga ini, khususnya kami di Pertina dan di kebetulan sesana saya itu di Nembrala. Saya tinggalnya di Baah. Jadi kalau dalam kondisi latihan memang saya harus PP itu pulang pergi 100 kilo nih. Jadi kalau jaraknya 50 km ke Nembrala, balik 50. Cuman itulah salah satu bentuk dukungan. Nah, keluarga saya, dari masyarakat untuknya di Nembrala dan di Rote, saya percaya ketika mereka mendengar, wah ini pertina nih, wah ini tinju nih, pasti dengan kerelaan mereka untuk membantu. Kalau untuk swasta, mereka pasti senang. Kita datang dulu nih, masih mereka punya hati. Kita kalau tidak pergi, mungkin ya ada dengan sendiri, mereka secara mandiri mereka datang. Tapi kalau kami selalu siap, karena kebetulan di sasana itu penerapannya adalah bagaimana kita jangan terlalu banyak berharap dari pemerintah. Kita harus berusaha mandiri bagaimanapun caranya. Nah itu kreativitas dari anak-anak. Saya kasih contoh anak-anak di Nembrala itu, mereka mencari dana sendiri, bikin apa, minuman dingin dalam kemasan, dibuat basar cari dana itu. Nah itu anak-anak yang melakukan. Jadi selain olahraga yang kami lakukan kepada anak-anak, di situ juga ada hal lain yang mereka dapat. Dan di situ sering saya terapkan kepada anak PAUD khususnya. Saya bilang kurangi gadget, dikurangi. Karena itu sangat mempengaruhi. Nah ketika mereka datang berlatih, itu didukung sama masyarakat, sama orang tua mereka. Anak PAUD sendiri sekarang sekitar 47 orang anak-anak PAUD dari SD usia dini, anak-anak yang masih usia dini. Jadi saya pikir untuk dukungan swasta dan masyarakat yang pastinya ada ketika ada momen-momen di mana kami memerlukan. Walaupun tidak maksimal, tapi paling tidak mereka ada. Saya kasih contoh di Nembrala waktu pertandingan UPG itu bersama Timor Leste. Jadi negara yang diundang Timor Leste.
1: Dari Timor Leste juga. Darling
0: sendiri waktu itu memperoleh medali perunggu. Itu kita didukung oleh pihak swasta. Swasta lokal Nembrala. Terima kasih Bapak Mundun, pemilik Dolorosa. Yang sangat mendukung kami, terus dari pihak lain juga seperti Ibu Endang itu membantu kami. Terus pengurus pertina lainnya, Bapak Ketua, Bapak James Derek, Bapak Julius Dun, Bapak Calvin Lango, itu mereka mendukung kami karena waktu itu memang itu biaya mandiri, dan itu bukti bahwa masyarakat dan swasta memperhatikan dunia tinju khususnya pertina Rotendao.
1: Dan mungkin satu lagi Bapak, apa yang perlu, masih perlu dibenahi dalam pembinaan tinju di Rotendao lagi?
0: Baik, terima kasih. Yang harapannya kami adalah selain swasta, karena kami percaya butuhnya para pihak untuk majunya organisasi ini, karena selama ini peralatan dan lain-lain itu saya secara mandiri. Itu peralatannya memang untuk kondisinya memang agak sudah hampir 3 tahun, jadi berarti peralatan sudah harus diganti,
1: di regenerasi.
0: Nah, harapan kami adalah yang pastinya ada dari pemerintah, tapi mungkin tidak secara maksimal. Karena pasti KONI Rotendao selalu memperhatikan semua cabur yang
1: ada
0: terafiliasi dengan KONI. Nah itu pasti ada, cuman tidak secara maksimal karena ada kurang lebih 20 cabur. Tapi kami dari kembali di awal saya bilang anak-anak berusaha secara mandiri, bagaimana kita harus dapat bantu ketua komtek nih, kebetulan saya juga langsung pemilik sasana dan saya juga sebagai pelatih di situ. Jadi di situ saya bilang anak-anak nanti bisa kalau kebutuhan yang ringan-ringan itu didukung sama orang tua. Jadi misalkan pelindung pergelangan tangan, itu mereka orang tua yang dukung, kasih mereka. Tapi kalau yang seperti glove dan headgear, terus samsak, kalau samsak anak-anak juga ada yang patungan, ini mengusahanya. Jadi untuk pemerintah saya yakin pasti tidak hari ini, tapi nanti ke depan secara maksimal sesuai harapan kami, cabur keseluruhannya bukan hanya pertina, tapi pasti ke depan pasti lebih baik daripada hari ini.
1: Oke, baik. Dan kita kembali ke Adi Darling. Ya, mungkin Adi, apakah Darling punya atlet tinju yang menjadi idola atau inspirasi?
0: Nah, idola nih.
1: Idola petinjunya.
0: Benar.
1: Apakah tingkat nasional atau internasional? Nah,
0: bisa?
1: Iya, ya. Mungkin siapa sih yang benar bisa menginspirasi Adi hingga menjadi seorang petinju?
2: Petinju.

0: tidak sedang latihan tinju ya. Biasanya Darling melakukan kegiatan apa saja di rumah selain ada tugas rumah atau PR?
1: Ibadah.
0: Oh iya, kegiatan ibadah-ibadah pemuda atau di gereja ya. Ya kan untuk kita orang Nasrani ya, setiap hari Minggu atau kegiatan pemuda itu di gereja ada. Atau mungkin sekarang kelas berapa adik? Jadi mungkin ikut KT Kasasi ya?
2: Sudah selesai.
0: Oh sudah selesai ya. Berarti di tahap
2: tahun lalu.
0: Iya. Dan
2: sekarang kelas 12 ya?
0: Kelas 12 iya. Kelas 3.
2: Iya.
0: Dan untuk kita kembali lagi ke Bapak Yes.
2: Iya.
0: Ya. Dan bagaimana cara tim menjaga semangat ketika atlet menghadapi tekanan menjelang pertandingan?
2: Jadi di awal saya sampaikan memang kalau untuk tekanan yang pastinya ada. Karena pertandingan ini kan pertandingan duel.
0: Mm-hmm.
2: Dan untuk anak-anak sendiri untuk menghadapi tekanan, saya pikir mereka sudah terlatih daripada saat mempersiapkan diri sebelum pertandingan. Itu sudah ada sparringnya, bahkan ada hard sparring, ada sparring keras di situ selain drill. Nah di sini mereka sudah terbiasa. Jadi untuk keluar dari tekanan itu biasanya hanya dikasih waktu 1 menit, waktu rest 1 menit setelah ronde berlangsung. Jadi habis 1 ronde 3 menit itu, terus 1 ronde 1 menit itu diberikan kesempatan untuk atletnya istirahat. Nah di situ kita melakukan briefing arahan. Tapi kalau untuk tekanan pada saat itu, ya mungkin ya saya pikir mereka siap lah. Bagaimana keluar dari tekanan? Nah strategi ini yang kita sampaikan. Harapannya adalah atlet secara maksimal keluar dari tekanan itu sesuai dengan arahan kami. Tapi saya percaya bahwa setiap atlet pasti merasakan hal itu. Bagaimana dikeluarkan tekanan itu dari diri sendiri dengan mengikuti arahan dari pelatih. Yang pasti ditunjuk fisik. Nah, karena kalau di dunia tinju kan paling tidak ya dia harus pintar menghindar nih. Dia harus paling tidak tahan pukul.
0: Iya.
2: Dia harus punya pukulan andalan.
0: Andalan.
2: Terus harus punya nyali.
0: Mm-hmm.
2: Nah kalau 4 faktor ini dia punya, saya pikir untuk tekanan-tekanan kurang begitu berarti. Karena dia pintar menghindar, dia bisa tahan pukul, dia punya pukulan andalan, terus punya nyali gitu. Nah ini yang kita harus perlu terapkan kepada atlet-atlet kita. Nah untuk kita di rote sendiri mungkin untuk mencapai itu butuh proses untuk 4 faktor ini. Karena itu sudah pasti dia sudah tingkatnya sudah beda, sudah di atas ya jauh. Tapi untuk anak-anak sekarang kan kita juga punya, saya bikin program itu bagaimana karena anak-anak usia pelajar, anak-anak usia dini, bagaimana mereka bertumbuh baik itu secara mental maupun secara fisik. Nah, jangan sampai kita salah masukkan program anak ini jadi kerdil gitu atau dipaksakan. Nah ini yang perlu selain kita juga orang tua juga perlu, jadi supaya mereka bisa keluar dari tekanan-tekanan pada saat pertandingan itu berprosesnya pada saat mereka mempersiapkan diri di latihan.
0: Nah mungkin pada saat latihan bagaimana pola makan selama masa persiapan pertandingan itu, ada pola makan yang dibatasi atau bagaimana untuk menjaga nutrisi?
2: Betul.
0: Sehingga tubuhnya tetap fit. Betul. Dan
2: betul, jadi untuk anak-anak sendiri ketika sudah masuk TC,
0: iya,
2: karena ini kan bukan TC-nya TC mandiri nih, bukan terkonsentrasi satu tempat, tapi karena ini butuh dukungan total dari orang tua. Karena kita hanya sebatas mengarahkan bahwa ini pola makan, pola istirahat nih. Terus selebihnya kan saya harus pulang ke Ba'a. Anak-anak semua ini kan di rute Ba'a. Nah ini yang pentingnya kita bikin WA group termasuk orang tua dari atlet juga di dalam grup itu untuk membantu pengawasan. Wah ini istirahatnya harus paling tidak ya 9-10 jam nih. 9-10 jam makannya, pola makan yang sering saya sampaikan bahwa ya atlet itu makannya beda sama yang non atlet gitu. Apalagi

0: beda makanan ketika yang persiapan bertanding dengan yang tidak bertanding. Nah, yang pastinya kita lebih banyak butuh banyak nutrisi, khususnya ya kita vitamin, kita harus pakai. Jadi makanan-makanan ya jangan sampai mengganggu pencernaannya sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pada saat latihan. Nah, sedangkan kita kan untuk anak-anak yang sudah sering bertanding kan kita lebih fokusnya bagaimana staminanya. Karena untuk berkelahi di atas ring dia sudah merasakan. Tapi kalau tidak punya stamina, ya apa boleh buat.
1: Saya pikir. Kalau selama mungkin pengalaman ya, selama adik-adik ikut pertandingan, apakah ada yang dengan kondisi berat badannya turun, ada yang tidak lolos naik ke ring pada saat bertanding? Apakah
0: benar? Jadi untuk dari Pertina Rotendao sendiri, selama kegiatan berlangsung kami selalu patuh taat dengan kategori dan kelas yang bertanding. Artinya sampai hari ini tidak ada masalah, karena informasi untuk pertandingan itu biasanya 3 bulan sebelumnya. Nah, di situ kita sudah kontrol dengan berat badan yang bersangkutan. Jadi sudah ada penempatan kategorinya, terus kelasnya. Jadi jangan sampai kita buru-buru akhirnya anak ini karena over atau under over, sehingga tidak lolos dalam pertandingan. Nah, ini kita pantau lewat yang tadi di awal, pola makan, pola istirahatnya, terus program latihan kita. Jadi jangan sampai anak ini over berat badannya sehingga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Sayang dia tidak bisa bertanding atau mempengaruhi. Begitu pun kalau under, terlalu dibawa, bagaimana programnya supaya berat badannya bisa memenuhi. Tapi paling tidak dia secara bertahap. Jangan sampai wah besok mau tanding over 1 kilo atau 2 kilo dipaksa turun, pasti mempengaruhi staminanya. Pasti mempengaruhi. Nah, di sini saya tidak mau seperti itu. Jadi anak secara bertahap. Kalau mau turun, misalkan 3 bulan diberikan turunnya secara bertahap. Sehingga pada saat hari H persiapan pertandingan mereka tidak berkendala dengan berat badan. Nah, ini yang kembali saya bilang butuh pengawasan dari orang tua, karena ini bukan terkonsentrasi setempat. Jadi di dalam WA grup itu sering saya informasikan, anak udah tidur belum nih? Ingat jangan makan yang pedis-pedis. Kalau yang berat badannya itu over, ya makan dikontrol, jangan sampai kelebihan makan. Nah, karena petinju itu biasanya kalau dia tidak takut musuh, tidak takut lawan. Yang dia takut adalah berat badan.
1: Berat badan.
0: Menjaga berat badan itu yang paling ditakuti.
1: Iya. Karena pengalaman saya pernah ada saudara yang mengikuti pertandingan pada saat
0: penimbangan badan.
1: Penimbangan badan over. Lebih over.
0: Tidak bisa tahan.
1: Itu bisa. Yang langsung.
0: Kasihan.
1: Itu. Jadi untuk adik-adik pada atlet ya, jaga pola makan ya, jaga stamina tubuh. Benar. Dan ya, kita sudah berada di penghujung, dan untuk Bapak Yes, kata-kata penutup untuk kita, mungkin apa pesan Pertina kepada orang tua dan juga untuk mendukung anak-anak yang menekuni olahraga tinju, apa pesan untuk generasi muda juga? Baik, di Rotendao.
0: Terima kasih untuk orang tua, kakak adik, bersaudara, saya pakai bahasa Teoto, kakak adik semua. Perlu pengawasan untuk anak-anak. Arahkan mereka sesuai dengan hobi mereka, terlebih kalau untuk tinju, supaya jauhkan tawuran atau hal-hal lain, kriminalitas lainnya dari mereka. Mari bergabung, tinju bukan sesuatu yang ekstrim, tinju bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi di situ mari berlatih, terus berlatih, bergabung bersama Pertina untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Dan dari Beranda Selatan NKRI, Pertina Rotendao, tetap jaya.
1: Tetap jaya. Dan kalau untuk adik Darling, apa pesan adik Darling kepada teman-teman sebaya yang ingin mulai berolahraga dan mengejar prestasi?
2: Kurangi main game.
0: Mari berlatih.
1: Itu dia sukanya
0: begitu.
1: Ya. Mari. Dan baik pendengar, Demikian wawancara atau dialog kita di Rote Menyapa pagi ini untuk edisi hari ini. Rote Menyapa dengan topik kita pagi ini, persiapan atlet tinju Pertina Rotendao menjelang Popda dan Kejuda Bupati Kap Rotendao. Saya Yonas Ndolo mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga.
0: Jaya, jaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu

Ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Voembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Voembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Voembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neonusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Dan kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di acara selanjutnya, yaitu Halo RRI. Untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar di Halo RRI ini, pendengar bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 0851959119250. Anda bisa menginformasikan kondisi terkini, kejadian apapun di lingkungan sekitar Anda di pagi ini. Dan kami akan berkomunikasikan dengan pemangku kepentingan untuk diangkat menjadi dialog dan mengangkat menjadi sebuah kebijakan. Ya, dan tidak hanya itu, saya juga akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

arti sahabat dari Kiring Niji. Dan tentunya pendengar, kita berpindah ke informasi lagi, yakni tanggap bencana. BPJN NTT kirakan alat tangani sejumlah ruas jalan di Flores. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Nusa Tenggara Timur bergerak cepat menangani gangguan di sejumlah ruas jalan nasional pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang berkekuatan dilaporkan mencapai magnitudo 7,0 hingga magnitudo 7,7 tersebut berpusat di laut dengan kedalaman sekitar 10 km dan berjarak kurang lebih 3 km dari timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Gempa sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dampak gempa turut dirasakan pada jaringan jalan nasional lintas Flores. Sejumlah titik mengalami longsor akibat material tanah dan batuan yang menutup badan jalan, sehingga berpotensi menghambat arus kendaraan. Kepala Seksi Preservasi BPJN NTT, Rufinus Ngilo, mengatakan personil dan peralatan telah dikerahkan ke lokasi terdampak untuk memastikan konektivitas transportasi tetap terjaga. Menurutnya, penanganan difokuskan pada titik-titik longsoran yang mengganggu badan jalan nasional. Tim di lapangan melakukan pembersihan material longsor secara bertahap dengan mengutamakan pembukaan

dan material yang menutup ruas jalan. Ketersediaan bahan bakar juga masih mencukupi untuk mendukung proses pembersihan hingga pekerjaan penanganan sementara selesai. Rufinus menjelaskan sejumlah ruas yang menjadi perhatian berada pada jalur nasional lintas Flores, baik menuju wilayah barat maupun timur Pulau Flores. Untuk arah barat, penanganan mencakup jalur Ende Nagekeo, Bajawa, Manggarai Timur, Manggarai Barat. Sementara ke arah timur, tim juga memantau dan menangani jalur Ende Maumere. BPJN NTT memastikan proses penanganan akan terus dilakukan sesuai kondisi lapangan. Selain membersihkan material longsor, tim juga melakukan pemantauan terhadap titik-titik lain yang berpotensi mengalami gangguan akibat dampak gempa. Langkah cepat tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memastikan jalur distribusi barang dan konektivitas antar wilayah di Pulau Flores tetap berjalan pasca gempa. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Arti Cinta dari Ari Lasso menyantar kita di menit ke-37 lepas dari pukul 10 pagi ini. Dan pendengar, tim SAR gabungan perkuat evakuasi korban gempa NTT. Tim SAR gabungan terus memperkuat operasi penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Memasuki hari ke-7, evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso memimpin langsung evakuasi medis menggunakan helikopter Daptin Basarnas AS-365N3. Helikopter tersebut menuju Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur. Dalam operasi tersebut, dua warga dalam kondisi kritis berhasil dievakuasi dan melalui jalur udara keduanya mengalami cedera berat dan membutuhkan penanganan medis segera. Dan korban pertama merupakan laki-laki berusia 81 tahun yang diduga mengalami cedera tulang belakang, sementara korban kedua, perempuan berusia 71 tahun, diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya diterbangkan menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Kemudian selanjutnya dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter Basarnas juga membawa bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di Manggarai Timur. Dan kantor SAR Maumere bersama potensi SAR masih melanjutkan operasi pencarian, pertolongan, dan pelayanan kemanusiaan. Ini dilakukan hingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani. Informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Jikusti dengan dia harus tahu dan pendengar pun harus tahu bahwa Gubernur NTT tinjau posko dampak bersama Gubernur Bali dan NTB. Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena Kamis 20 Agustus 2026 bersama Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meninjau posko Dampek Kecamatan Lambaleda Utara Kabupaten Manggarai Timur untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak gempa Flores. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi para penyintas, pelayanan posko serta penyaluran bantuan berjalan baik selama masa tanggap darurat bencana. Di lokasi ketiga, Gubernur berdialog langsung dengan masyarakat terdampak untuk mendengarkan berbagai kebutuhan serta persoalan yang masih dihadapi para penyintas. Pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan kesehatan terus diberikan secara optimal selama proses penanganan darurat berlangsung. Gubernur NTT menyampaikan apresiasi khusus kepada Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama jajaran pemerintah Provinsi NTB yang telah menghadirkan dapur umum dan posko medis di Dampek. Kehadiran kedua layanan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhan makanan sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan setelah bencana gempa. Atas nama para bupati seluruh masyarakat, pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali dan NTB atas dukungan yang diberikan. Bantuan tersebut mencakup dukungan dana, tenaga kesehatan, logistik, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. Dan kerusakan akibat gempa hanya berdampak pada rumah warga, tetapi juga menyasar kantor pemerintahan, rumah ibadah, serta berbagai fasilitas publik, dan juga menunjang aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan Flores membutuhkan waktu panjang. Dukungan sumber daya memadai serta kerja bersama dari berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, masyarakat, dan pemerintah provinsi tetangga akan terus diperkuat untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana dengan semangat solidaritas dan gotong royong antar daerah. Flores diharapkan segera bangkit serta masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan sehat dan layak. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, tak terasa kita sudah di menit ke-54 lepas dari pukul 10. Dan itu tandanya saya Alif dulu harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, di roti siang Anda akan ditemani oleh rekan Ner Leolede yang akan menemani Anda di roti siang hingga sore nanti. Sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roti. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Nero kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote siang dan sore ya, tanggal 21 Agustus 2026. Lagi sisa 10 hari bulan Agustus habis ya, karena Agustus sampai tanggal 31. Jadi tak lagi 10 hari selesai, kecuali Agustus sampai 32 baru. Kecuali Agustus sampai tanggal 32 baru dia 11 hari. Tapi sebenarnya ada hari di kalender yang sampai tanggal 32 ya, kecuali hari libur. Hari libur kalau bisa 32 hari ya. Oke pendengar, seperti biasa saya Nero akan menemani Anda dari pukul 11 saat ini sampai di pukul 17.30 dengan informasi dan juga dengan program pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah kemudian juga nanti ada sholat Jumat juga, siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ikhwan Ba'a Rotendao untuk saudara muslim di mana saja berada. Terima kasih untuk semua yang masih stay dari pagi sampai saat ini. Selanjutnya nanti dengan saya Nero sampai di pukul 17.30 atau jam setengah 5. Tetap sama-sama kita di Pro 1 RRI.

Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam?

keseluruhan. Dan ini juga menjadi perhatian bagaimana perempuan-perempuan penyelenggara di level pusat hingga kabupaten kota harus memperkuat kemampuan atau perspektif gendernya. Apalagi kita tahu data pemilih kita itu 50%-nya adalah perempuan. KPU juga akan melakukan internalisasi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja dengan mempertimbangkan panduan Komnas Perempuan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap penyelenggara perempuan sekaligus mendorong pemilu yang lebih inklusif. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda di siang ini pendengar dari rri.co.id mengenai KPU perkuat perlindungan penyelenggara perempuan dalam pemilu.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupas Siang ET. Kembali satu informasi dari rri.co.id. Pendengar, Kementerian Perhubungan mengoptimalkan transportasi laut untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak gempa Flores. Langkah ini juga mendukung mobilisasi personel tanggap darurat menuju sejumlah daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyud menyebutkan transportasi laut berperan penting mempercepat penanganan bencana di Flores. Mode tersebut membantu menjangkau wilayah terdampak sekaligus menyalurkan kebutuhan masyarakat secara cepat dan aman pasca gempa NTT. Jadi prioritas adalah memastikan transportasi laut dapat mendukung penanganan bencana, baik itu untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mobilisasi personel. Transportasi laut diprioritaskan mengangkut logistik dasar, peralatan bencana, tenaga medis, relawan, serta personil tanggap darurat dan pemulihan. Kemenhub membebaskan tarif 100% pengiriman bantuan kemanusiaan menggunakan kapal PSO PT Pelni bagi personel penanggulangan bencana. Jadi apabila diperlukan untuk mempercepat distribusi bantuan logistik, dapat melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak dengan lebih cepat dan efektif. KN Tidar mengangkut bantuan kemanusiaan dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak gempa Flores. Bantuan dihimpun dari KSOP, Pelindo, TPS, pemangku kepentingan dan juga masyarakat berupa kebutuhan pokok serta makanan bayi. Sementara bantuan dari kantor pusat Kemenhub akan dikirim melalui KM Tidar dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Agustus 2026. Kapal ini dijadwalkan menuju Maumere, Larantuka, Leoleba dan Kupang untuk mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Selain KM Tidar, Kemenhub juga mengerahkan kapal negara NIPA untuk menyalurkan sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda dari Kupang. KN NIPA berangkat dari Pelabuhan Kupang sudah dilakukan pada hari Selasa 18 Agustus 2026 dan sudah tiba pada tanggal 20 kemarin ya. Sudah tiba 20 Agustus dan pembongkaran bantuan dipusatkan di Pelabuhan Reo dan Maropokot yang termasuk wilayah terdampak cukup parah. Selain membawa bantuan, KN NIPA juga melakukan pemantauan dan perbaikan sarana bantuan navigasi pelayaran di perairan Flores untuk menjaga keselamatan pelayaran. Ini informasinya kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar mengenai Kemenhub optimalkan transportasi laut untuk distribusi bantuan pasca gempa NTT.

0: ne pehle monea a monea re
1: ale
0: era falai domina he de era falai matema kamara hito ke ne dile do la do ko namo amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Informasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di jam 12 kita akan ikuti nanti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin Wali Kota, nanti di jam 12 ya. Untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu kasidah ya, sambil kita menjelang secara langsung sholat Jumat nanti dari Masjid Al-Mutakin Wali Kota. Mm-hmm.

0: pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda seharusnya kita menyiarkan secara langsung ya untuk siaran langsung sholat Jumat. Tapi karena ada satu kendala yaitu mengenai aliran listrik di masjid Al Mutakin Wali Kota tidak memadai ya, karena ada sedikit gangguan di sana kaitannya dengan listrik. Kita tidak bisa menghadirkan siaran langsung sholat Jumat ya untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada ya. Kami mohon maaf. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Di sesi kualifikasi, pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
2: I know the expectations are very high.
3: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
2: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
1: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Jayani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek, ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk, kita cek. Nah itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Serikandi Merdeka Cup menjadi 2.

23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAF, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farham menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: 2,5 RRI Pro
0: Radio Republik Indonesia
1: dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI Esparote edisi Kamis, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dua informasi akan mengisi aneka berita siang kita. Yang pertama, Babin Kamtibmas imbau warga jaga Kamtibmas. Dan yang kedua, Polsek Rote Selatan intensifkan patroli dialogis jaga Kamtibmas. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Babin Kamtibmas Polsek Loba Lain menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi tindak kejahatan serta menjaga keamanan diri dan lingkungan sekitar. Warga juga diminta segera berkoordinasi dengan Polsek Loba Lain atau menghubungi call center 110 Polres Rotendao apabila terjadi gangguan Kamtibmas maupun ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Selain menjaga keamanan, masyarakat diajak terus memelihara kerukunan, meningkatkan kesemangat gotong royong, dan menjunjung tinggi toleransi antar warga. Upaya tersebut penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga situasi Kamtibmas. Kapolres Rotendao AKBP Henry Eko Irawan melalui Kapolsek Loba Lain Ibda Joni Elvis Pada menyampaikan bahwa kegiatan seimbang dan patroli dialogis merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas dapat membangun komunikasi sekaligus menyerap informasi terkait situasi keamanan di wilayah binaannya. Kegiatan Sambang Kamtibmas dan patroli dialogis akan terus didorong untuk meningkatkan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kondisi Kamtibmas yang aman, lancar, dan kondusif, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kita ke informasi selanjutnya. Di tengah derasnya bantuan pasca gempa yang terus bergerak di berbagai titik terdampak, masih ada warga yang menunggu uluran tangan. Di Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, penantian itu dirasakan warga Dusun Teni Watepaku. Melalui aksi Gamki Peduli Flores, Nusa Tenggara Timur bersama DPC GMKI Kabupaten Manggarai akhirnya menjangkau wilayah tersebut dan menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap pertama. Bantuan dihimpun secara swadaya dari pengurus dan kader Gamki. Bukan sekedar membawa logistik, kedatangan Gamki juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi warga dan memetakan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan asesmen awal Gamki di dua titik di Desa Lenda, sekitar 60 kepala keluarga terdampak gempa, sedikitnya 15 rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga hancur. Gamki menegaskan bahwa angka tersebut masih merupakan temuan awal dan perlu disinkronkan dengan pendataan resmi pemerintah. Salah seorang warga dusun Teni Watepaku, yaitu Damianus, mengatakan selama 4 hari pasca gempa, warga di wilayahnya belum mendapat kunjungan dan bantuan seperti yang mereka harapkan. Kesaksian warga tersebut menjadi perhatian Gamki. Organisasi kepemudaan ini mendorong seluruh unsur penanganan bencana untuk kembali melakukan verifikasi lapangan agar tidak ada desa, dusun, maupun kelompok masyarakat terdampak yang luput dari pelayanan darurat. Pada penyaluran tahap pertama, DPC Gamki Manggarai membawa 250 kg beras, 5 dus mie instan, 6 rak telur, serta 1 jergen minyak tanah. Maksud kami 1 jergen minyak goreng. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan mendesak dan warga juga sembari kebutuhan lain yang dipetakan. Ketua DPC Gamki Manggarai Jimmy Mesak menegaskan bahwa aksi kemanusiaan Gamki tidak berhenti pada penyaluran logistik. Menurutnya bantuan harus bergerak hingga ke wilayah yang jauh dari pusat dan sulit dijangkau. Hasil pemantauan Gamki menunjukkan kebutuhan warga Desa Lenda masih cukup besar selain bahan pangan. Warga membutuhkan susu dan makanan pendampingan untuk bayi atau balita, tikar dan perlengkapan tidur, tenda atau terpal darurat, penerangan, serta kebutuhan dasar keluarga lainnya. Bagi Gamki, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang terkumpul atau jumlah logistik yang telah dibagikan. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esparote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Personel Polsek Rote Selatan melaksanakan patroli dialogis untuk memantau situasi keamanan sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah hukum Polsek Rote Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Patroli dialogis juga menjadi langkah preventif kepolisian dalam menekan potensi tindak pidana serta menggali informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personel mengajak warga untuk berperan aktif menjaga keamanan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan Kaptipmas. Kapolsek Rote Selatan, Ibda Andi Salata, mengatakan kehadiran personel di tengah masyarakat merupakan bagian dari pelayanan kepolisian untuk membangun komunikasi dan kemitraan dengan warga. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan. Kegiatan patroli dialogis dan sambang Babin Kaptimas akan terus dilakukan secara rutin dengan pendekatan humanis dan edukatif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat, memperkuat sinergi dengan kepolisian, serta menciptakan situasi Kaptimas yang aman dan kondusif di wilayah Rote Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas Ende, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman. Berikut laporan dari reporter Suimam.
2: Kepala Lapas Kelas 2B Ende, Romi Waskita Pembudi, mengatakan petugas jaga malam langsung membuka kamar warga binaan setelah gempa mengguncang lapas. Serah terima tugas baru dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sehingga penanganan situasi darurat saat kejadian dilakukan petugas dinas malam. Dijelaskan, sebagian besar warga binaan masih berada di kamar masing-masing ketika gempa terjadi, sementara beberapa tamping telah berada di luar untuk membersihkan lingkungan. Dalam kondisi darurat, 4 petugas jaga membuka kamar secara bertahap dengan bantuan tamping untuk mempercepat proses evakuasi warga binaan.
3: Jadi dari sisi keselamatan sudah dilakukan upaya evakuasi dengan pembukaan kamar secepat mungkin dengan dibantu tamping pada saat itu, kemudian dikumpulkan di titik kumpul, dan kemudian petugas sambil menenangkan warga binaan juga sekaligus mengawasi sehingga dari sisi keamanan tetap terjaga.
2: Ia melanjutkan, pihaknya juga mengingatkan warga binaan mengenai kemungkinan gempa susulan serta potensi keterlambatan distribusi makanan akibat kondisi tersebut. Namun distribusi makanan tetap berjalan normal karena vendor telah mengantarkan kebutuhan pangan ke lapas pada pagi hari setelah gempa. Romi menambahkan, pasca gempa, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan dan menemukan sejumlah bagian dinding lapas mengalami keretakan. Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bangunan masih relatif aman untuk dihuni warga binaan hingga saat ini.
1: Kita ke informasi terakhir. Pegadaian wilayah Denpasar bergerak membantu pemulihan warga terdampak gempa Flores di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap awal difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Berikut laporan reporter Rufinus Wula.
4: Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, air bersih, perlengkapan bayi dan balita, obat-obatan, serta kebutuhan sanitasi. Pegadaian juga menyediakan tenda pengungsian, selimut dan tikar lipat sebagai fasilitas perlindungan sementara bagi warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh tim pegadaian untuk memastikan logistik tiba dan dengan cepat dan tepat sasaran. Sejumlah wilayah menjadi sasaran distribusi antara lain Kabupaten Sika, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Pimpinan wilayah Kanwil 7 Denpasar Pegadaian Edi Purwanto mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Pegadaian mengambil bagian dalam membantu proses penanganan dan pemulihan warga di Ende maupun sejumlah daerah lain. Edi menjelaskan di Kabupaten Ende Pegadaian bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terkoordinasi. Bantuan kemudian diserahkan kepada Bupati Ende agar pendistribusiannya dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
5: Baik, terima kasih. Kami dari Pegadaian Kanwil Denpasar juga sekaligus PT Pegadaian Persero melalui program Pegadaian Peduli, kami ingin berbagi dan menyampaikan rasa peduli kami. Kami ikut

0: Selain melalui posko tanggap darurat bencana Kabupaten Ende, Pegadaian juga mengerahkan tim untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses dengan melibatkan komunitas Indonesia Offroad Federation yang telah bergerak menuju Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai untuk membantu penanganan warga terdampak. Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima posko tanggap darurat Kabupaten Ende.
1: Ya, pada hari ini saya dapat bantuan sangat banyak dari PT Pegadaian dan kami, saya atas nama rakyat Kabupaten Ende, khususnya rakyat yang terdampak, mengucapkan sangat banyak terima kasih buat PT Pegadaian. Semoga ini semua bermanfaat bagi rakyat. Ya, amin, amin, amin. Amin.
0: Mewakili masyarakat Kabupaten Ende khususnya warga terdampak, Bupati Yosef menyampaikan terima kasih dan berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
2: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Babin Kaptimas himbau warga jaga Kaptimas. Yang kedua, Polsek Rote Selatan intensifkan patroli dialogis jaga Kaptimas. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Niar Lolede mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya,

Jaga Olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selamat siang pendengar, senang sekali kembali lagi saya Ner di acara kita Pro Dangdut Pro 1 Era Rirote. Bisa salam-salam request lagu, dan lagu kali ini lagu dangdut bebas, lagu bagoyang juga bisa, yang penting jangan lagu rohani ya. Di sore ini hari, jadi menjelang sore, siang menjelang sore. Ini isu yang biasa lari sore mulai kumpul nyawa, kalau mau siap-siap mau lari sore di depan kantor bupati ini. Oke, kita mulai dengan lagu dari Toton Karibo, Ora Urus, menemani ketong di Pro Dangdut di siang ini.

0: baby.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua. Senang sekali kembali lagi bersama saya Nero Kotong di siang ini di acara Pro Dangdut ya, Pro 1 RRI Rote. Pro Dangdut siang ini seperti biasa, beta juga buka line telepon yang mau gabung bisa di 0851-9591-9250. Dan itu juga nomor WhatsApp kami, jadi bisa video call. Jangan video call. Telepon WA saja, telepon WA bisa. Kalau sudah ada pulsa data bisa telepon biasa di nomor 0851-9591-9250. Dan Kotong juga ada live sekarang di RRI Rote, channel RRI Rote di TikTok RRI Rote. Jadi yang mau gabung, mau lihat Kotong pemuka, batang hidung di muka dan semua, ada Om Rudi, ada kawan-kawan di RRI, yang mau lihat bisa gabung di TikTok. Nah, tadi ada beta sal apa dulu ya? Baca-baca dulu yang sudah salam-salam di TikTok, di channel TikTok. Ada sapsapan, ada Suramin, ada kakak Queen of Aries, semangat mengudara. Siap, makasih kakak Queen, semangat juga kakak Queen, semakin cantik. Kakak Lia, makasih sudah gabung. Halo kakak Lia, salam untuk Kak Ica. Siap, Kak Ica dinas malam sebentar, kakak Lia. Tuhan berkati, makasih Kak Lia sudah gabung. Lalu ada kakak Putri Aurora, salve, selamat siang kakak. Siang, selamat siang juga kakak Putri yang paling cantik, pekerja keras, wanita pekerja keras. Kemudian ada kakak Roger Junior, siap kakak Boy. Kakak Roger Junior, rote panas kok. Untuk saat ini panas kakak, dia kalau siang panas, kalau malam dingin. Bahkan kalau siang dipangin sampai kehangat, nah abang Roger. Kemudian ada kakak Emilia Heliana, shalom, shalom kakak Emi, Tuhan berkati. Kakak Putri Aurora, beta request lagu baru 5 menit dari Jamal Mirdad ya. Siap, beta Sutaro, Jamal Mirdad baru 5 menit untuk siap antri untuk kakak Putri lagu. Semoga bisa tambah semangat kak Putri dari ini lagu. Kemudian ada kakak Lin, terima kasih kakak Lin sudah bantu follow-follow di Kotempung TikTok. Kakak Lin, kakak request lagu, kenanglah aku. Kenanglah aku lagu galau kakak Lin, kalau bisa lagu dangdut. Kecuali ada kenanglah aku versi dangdut, nabe putar. Bang, boleh minta tolong suarakan ini, suarakan apa bang? Kemudian ada kakak Andi Malelak, terima kasih kakak Andi Malelak, MC Roti Gacor, terbaik. Dan kemudian ada oke, ada informasi Kotong mau ini ganti AC, jadi untuk sementara Kotong belum bisa live karena ada mau pekerjaan teknik sedikit ya. Jadi tetap Kotong tetap mengudara hanya Sony Live TikTok seperti itu teman-teman. Beta infokan ini dari langsung dari kepala TMB Bung Rudi Hartono. Kakak Mencor bisa request lagu, bisa kakak. Selamat sore kakak, selamat sore kakak Tika. Terima kasih yang sudah follow-follow Jemar ya. Kotong kayaknya sudah bisa live karena ada mau pekerjaan sedikit di studio. Jadi tetap Kotong live di RRI Digital sah. Kotong live suara sah. Untuk live visual di TikTok sonde bisa untuk hari ini. Mohon maaf ya semua ya. Soalnya ada mau pekerjaan. Nah. Oke, nanti Kotong ketemu lagi. Dan beta putarkan dulu sus request-request lagu nanti baru wucu apa ini. Oke, shalom semua, Tuhan memberkati yang di TikTok. Ya, pendengar yang di 92,5 yang masih standby baik di ini Pro 1 RRI Rote maupun di RRI Digital. Mohon maaf ya kalau yang di TikTok tadi kok tuh sudah jadi live karena ada mau pekerjaan teknis sedikit. Jadi nanti kalau sudah kerja habis baru Kotong bisa live kembali. Oke. Dan tetap Kotong live di sini untuk putar-putar lagu dangdut, better putar lagu kakak Jamal Mirdad baru 5 menit.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz, Pro 1. Pendengar, ini merupakan informasi yang terakhir ya, menjelang pukul 17 nanti saat kita ikuti nanti Warta Intet Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua ya. Dari rri.co.id, pendengar, BNPB memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi prioritas. Operasi udara tersebut menjadi pendukung pemadaman darat sekaligus mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah. 6 provinsi prioritas itu meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penguatan operasi udara dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Selain penguatan Satgas Darat, BNPB juga melakukan penguatan penanganan karhutla melalui Satgas Udara, utamanya di 6 provinsi prioritas. Operasi udara meliputi patroli, operasi modifikasi cuaca OMC, dan pemadaman melalui waterbombing. Pengerahan helikopter dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman di wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Di Riau, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing. Sementara di Jambi disiapkan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 2 helikopter waterbombing. Sumatera Selatan mendapat dukungan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 7 helikopter waterbombing. Adapun Kalimantan Selatan mendapat 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 3 helikopter waterbombing. Di Kalimantan Tengah juga begitu ya, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 4 helikopter waterbombing. Sedangkan Kalimantan Barat mendapat 2 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing. Pengoperasian helikopter ini akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. BNPB juga berkolaborasi dengan BMKG memantau pertumbuhan awan hujan yang berpotensi dimanfaatkan. Selain dukungan dari udara, penanganan karhutla juga tetap dilakukan melalui operasi darat. Strategi tersebut diterapkan untuk memastikan titik kebakaran dapat ditangani sesuai kondisi dan juga akses lokasi. Ya, ini informasi yang terakhir ya pendengar, nanti di pukul 17 jangan sampai Anda lewatkan nanti Warta Intet Sore Berjaringan.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Kuarta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Republik Indonesia Atambua menyampaikan Kuarta NTT Sore, Jumat 21 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas Ende, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman. Wakil Bupati Malaka, Henry Melkisimu, menyerahkan bantuan bahan bangunan untuk merehab kembali dua rumah warga terdampak kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas Ende, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman.
2: Kepala Lapas Kelas 2B Ende, Romi Waskita Pembudi, mengatakan petugas jaga malam langsung membuka kamar warga binaan setelah gempa mengguncang lapas. Serah terima tugas baru dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sehingga penanganan situasi darurat saat kejadian dilakukan petugas dinas malam. Dijelaskan, sebagian besar warga binaan masih berada di kamar masing-masing ketika gempa terjadi, sementara beberapa tamping telah berada di luar untuk membersihkan lingkungan. Dalam kondisi darurat, 4 petugas jaga membuka kamar secara bertahap dengan bantuan tamping untuk mempercepat proses evakuasi warga binaan.
3: Jadi dari sisi keselamatan, sudah dilakukan upaya evakuasi dengan membukaan kamar secepat mungkin dengan dibantu tamping pada saat itu, kemudian dikumpulkan di titik kumpul, dan kemudian petugas sambil menenangkan warga binaan juga sekaligus mengawasi sehingga dari sisi keamanan tetap terjaga.
2: Ia melanjutkan, pihaknya juga mengingatkan warga binaan mengenai kemungkinan gempa susulan serta potensi keterlambatan distribusi makanan akibat kondisi tersebut. Namun, distribusi makanan tetap berjalan normal karena vendor telah mengantarkan kebutuhan pangan ke lapas pada pagi hari setelah gempa. Romi menambahkan, pasca gempa, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan dan menemukan sejumlah bagian dinding lapas mengalami keretakan. Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bangunan masih relatif aman untuk dihuni warga binaan hingga saat ini.
1: Pengendara dihimbau tidak memarkir kendaraan di bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu menghimbau seluruh pengendara untuk tidak memarkir maupun menghentikan kendaraan secara sembarangan, khususnya di badan dan bahu jalan. Kebiasaan tersebut dinilai dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, memicu kemacetan, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah titik di Kota Atambua, terutama pada lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi, salah satunya di kawasan SPBU WK Timun. Dalam dua bulan terakhir, puluhan kendaraan terlihat mengantre sejak pagi hingga memanjang ke bahu jalan. Antrean kendaraan yang menggunakan sebagian badan maupun bahu jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU padat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, mengingat kendaraan lain harus melintas dengan ruang yang cukup terbatas. KBO Satlantas Polres Belu Ibda Fernando Tilman mengatakan pihaknya terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan, khususnya di titik-titik yang rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Menurutnya, kebiasaan memarkir kendaraan di bahu jalan bukan hanya mengganggu kelancaran kendaraan lain, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Karenanya, masyarakat diminta meningkatkan kedisiplinan dengan mematuhi aturan lalu lintas, serta tidak berhenti atau memarkir kendaraan pada tempat yang dapat menghambat arus lalu lintas.
5: Kendaraan yang bawa kendaraan roda 4 atau roda 6, perhatikan tempat mana yang bisa dipakai untuk parkir, dan mana yang tidak boleh parkir. Karena kalau kita di badan jalan, terus jalan itu sempit, kita parkir situ, otomatis yang pertama akan ada kecelakaan, yang berikut adalah kemacetan. Ditemukan masyarakat ada beberapa yang helm belakang tidak pakai, yang tidak pakai helm otomatis akan kami tegur ke depan agar masyarakat pakai helm, dan itu untuk keselamatan.
4: Ibda Fernando Tilman mengatakan para pengendara harus memanfaatkan areal parkir yang telah disediakan dan tidak berhenti sembarangan di bahu maupun badan jalan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperhatikan serta mentaati rambu lalu lintas yang telah terpasang. Kepatuhan tersebut penting untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Belu. Satlantas Polres Belu berharap kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan dapat terus ditingkatkan dengan adanya kepatuhan bersama. Potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas akibat kesadaran parkir yang sembarangan dapat diminimalisir. RRIAT Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pegadaian wilayah Denpasar bergerak membantu pemulihan warga terdampak gempa Flores di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap awal difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
6: Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, air bersih, perlengkapan bayi dan balita, obat-obatan, serta kebutuhan sanitasi. Pegadaian juga menyediakan tenda pengungsian, selimut, dan tikar lipat sebagai fasilitas perlindungan sementara bagi warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh tim pegadaian untuk memastikan logistik tiba dan dengan cepat dan tepat sasaran. Sejumlah wilayah menjadi sasaran distribusi antara lain Kabupaten Sika, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Pimpinan wilayah Kanwil 7 Denpasar Pegadaian Edi Purwanto mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Pegadaian mengambil bagian dalam membantu proses penanganan dan pemulihan warga di Ende maupun sejumlah daerah lain. Edi menjelaskan di Kabupaten Ende Pegadaian bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terkoordinasi. Bantuan kemudian diserahkan kepada Bupati Ende agar pendistribusiannya dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
7: Baik, terima kasih. Kami dari Pegadaian Kanwil Denpasar juga sekaligus sebagai Pegadaian Persero melalui program Pegadaian Peduli, kami ingin berbagi dan menyampaikan rasa peduli kami. Kami ikut berperan membantu masyarakat di wilayah ND dan masyarakat lainnya yang terdampak. Kali ini kami bekerjasama dengan BPPD di ND dan juga saya serahkan langsung kepada Pak Bupati supaya nanti bisa lebih terkoordinir dengan baik. Dan apabila nantinya ada kekurangan-kekurangan, kami akan juga akan tambahi. Dan selain itu, kami juga akan bergerak langsung ke titik-titik yang sulit, karena mengerahkan juga komunitas KOF Indonesia Offroad.
6: Ia menegaskan pegadaian siap menambah bantuan apabila dalam proses penanganan masih ditemukan kebutuhan yang belum terpenuhi. Selain melalui posko tanggap darurat bencana Kabupaten Ende, pegadaian juga mengerahkan tim untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses dengan melibatkan komunitas Indonesia Offroad Federation yang telah bergerak menuju Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai untuk membantu penanganan warga terdampak. Sementara itu Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima posko tanggap darurat Kabupaten Ende.
8: Ya, pada hari ini saya dapat bantuan sangat banyak dari PT Pegadaian dan kami, saya atas nama rakyat Kabupaten Ende, khususnya rakyat yang terdampak, mengucapkan sangat banyak terima kasih buat PT Pegadaian. Semoga ini semua bermanfaat bagi rakyat. Amin.
6: Mewakili masyarakat Kabupaten Ende, khususnya warga terdampak, Bupati Yosef menyampaikan terima kasih dan berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
1: Wakil Bupati Malaka, Henry Melkisimu, menyerahkan bantuan bahan bangunan untuk merehab kembali dua rumah warga terdampak kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur.
9: Dikasih hasur malu.
10: Wakil Bupati Malaka Henry Melkisimu menyerahkan bantuan bahan bangunan kepada dua keluarga korban kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Bantuan tersebut berupa papan partisi kalsibor, pasir, batu, seng, serta 40 sak semen. Material ini disiapkan untuk membantu membangun kembali dua rumah milik warga, yakni Mafalda Da Costa dan Joaquin De Araujo yang sebelumnya ludes terbakar dalam insiden kebakaran yang terjadi di Dusun Fatululibe, Desa Numponi pada 5 Juli 2026 lalu. Wakil Bupati Malaka menyampaikan bantuan bahan bangunan tersebut telah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan untuk pembangunan kembali dua unit rumah.
9: Kita ada bahan, ada antar bahan bangunan, itu ada pasir, semen, kalsibor, seng, perlengkapan semua untuk bangun rumah itu kita sudah bawa hari ini. Tinggal tenaga saja yang kita rencanakan, kita mau kerjasama dengan tentara yang penugasan di batas itu. Jadi mereka karena dalam waktu dekat harus kembali, jadi tidak punya waktu lagi untuk datang kerja di sini. Jadi di sini kita minta bantuan dari Pak Desa dengan masyarakat sekitar, tetangga di sini untuk mereka gotong royong untuk bangun rumah ini.
10: Pembangunan kembali rumah akan dilakukan di atas pondasi bangunan lama yang masih dapat digunakan. Kedua rumah tersebut dibangun secara semi permanen dengan ukuran 6x6 meter, menyerupai rumah hasil program bedah rumah dan TMMD. Sementara itu, Mafalda Da Costa menyampaikan rasa syukur atas bantuan pemerintah daerah Malaka. Bantuan bahan bangunan tersebut dinilai sangat meringankan beban keluarga dalam membangun kembali rumah mereka.
11: Bantuannya apa hari ini yang Bapak Wakil kasih?
12: Semuanya untuk bikin rumah pas lengkap. Semuanya kami
11: tiga. Bapak Wakil.
12: Bapak ya, Bapak dengan Bapak sama dengan Bapak Desa dengan Bapak Polisi semuanya. Terima kasih.
10: Saat ini, Mafalda dan Joaquin masih menghadapi keterbatasan biaya untuk membayar tenaga tukang. Untuk itu, Wakil Bupati Malaka meminta pemerintah desa menggerakkan masyarakat sekitar, termasuk menggerakkan warga yang memiliki keahlian sebagai tukang untuk membantu proses pembangunan. Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Desa Numponi bersedia menggerakkan perangkat desa dan masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan pembangunan kedua rumah tersebut agar warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.

0: dan keterbatasan pupuk tidak menjadi penghalang untuk berproduksi karena melihat dari peluang usaha budidaya melon yang sangat menjanjikan. Menurutnya, tanaman melon membutuhkan perawatan yang cukup intensif sehingga ketersediaan pupuk dan air menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga menghasilkan buah yang berkualitas. Dia menjelaskan karena keterbatasan air membuat petani harus melakukan pengaturan penyiraman secara lebih efektif, bahkan harus menggunakan tangki air, terutama pada fase pertumbuhan dan pembentukan buah. Sementara untuk pupuk berupaya menyesuaikan pemberian dengan kondisi tanaman. Penggunaan pupuk dilakukan secara efisien agar tanaman tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanpa menghamburkan bahan yang tersedia.
1: Pupuk, kalau misalnya kita terlambat pupuk, depan daun nanti kusam. Biar tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran. Kalau misalkan sesuai, contohnya kalau misalkan kita kasih pupuk ini hari, lewat 14 hari lagi, kita pupuk lagi. Kerennya kalau misalkan kita terlambat, nanti tanaman akan stres, dan dia depan daun akan kurang gitu. Kalsium di punya apa jaringan dalam pertumbuhan.
0: Meski menghadapi keterbatasan tersebut, ia tetap optimistis terhadap prospek budidaya melon. Picarus menilai melon memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. Kondisi yang ada, ia berharap dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya dalam membantu ketersediaan pupuk dan sarana pendukung pengairan bagi petani, agar dapat membantu memacu produktivitas budidaya melon di wilayah perbatasan. RRI Atambua, Christian Imau melaporkan.
2: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor menyatakan solidaritas serta dukungan bagi masyarakat di Flores melalui doa bersama yang digelar di Kota Kalabahi.
3: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor menyatakan solidaritas serta dukungan bagi masyarakat di Flores yang terdampak bencana melalui doa bersama yang digelar di Kota Kalabahi. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus kepedulian pemerintah dan masyarakat Alor terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Flores. Ia menyampaikan doa bersama tersebut menjadi bentuk dukungan moral dari masyarakat Alor dengan harapan seluruh masyarakat di Flores diberikan kekuatan serta perlindungan dalam mengatasi situasi yang terjadi. Ia menegaskan kepedulian yang ditunjukkan masyarakat Alor merupakan bagian dari semangat persaudaraan dan solidaritas antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran warga dalam doa bersama menunjukkan bahwa masyarakat Alor turut merasakan apa yang dialami saudara-saudara mereka di Flores.
4: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, bahwa hari ini kamu mau mengatakan kepada masyarakat di Flores bahwa mereka perlu. Pemerintah dan masyarakat Alor ada di belakang mereka. Hari ini kita saksikan betapa seluruh warga masyarakat di Kota Kalabahi bertuyun-tuyun datang berdoa bersama bagi masyarakat di Flores. Kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka dan mereka akan pulih kembali. Doa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, biarlah seluruh masyarakat di Flores tetap mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan untuk dipulihkan.
3: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan memberikan dukungan melalui doa. Solidaritas tersebut diharapkan terus terjaga sebagai kekuatan bersama untuk mendoakan keselamatan, pemulihan, dan kebaikan bagi seluruh masyarakat di Flores. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas ND, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman. Wakil Bupati Malaka, Henry Melkisimu, menyerahkan bantuan bahan bangunan untuk merehab kembali dua rumah warga terdampak kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur. Sekian Warta NTT sore ini. Dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Erda Pahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung

siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi di Rote sore hingga malam nanti di pukul 24. Dan kita awali kebersamaan kita di saat ini dengan rangkaian acara Rote sore ini. Ya, di pukul 42, maksud saya di pukul 17 lepas 45 menit, kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rote Ndawo. Dan tentunya ada juga informasi di pukul 18 sampai dengan pukul 19 di acara sore ceria, ada informasi dan musik menarik untuk Anda. Ya, dan saat ini Anda ditemani ya oleh saya Nisha Kukun dan juga ada rekan yang bertugas Tirmas Fate. Untuk Anda semua di sore ini saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Iya, baik pendengar, selamat petang menjelang malam di pukul 18 lepas 4 menit di acara kita sore ceria. Iya, saya punya informasi untuk Anda. Mendak pertemukan 1021 UMKM dengan Buyer, catatan 5,95 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan memfasilitasi 1021 UMKM melalui business matching sepanjang Januari hingga Juli ya 2026. Kegiatan tersebut mencatat pesanan pembelian dan potensi transaksi 333,68 US dollar atau setara dengan 5,95 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak Fajarini Punto Dewi menyampaikan nilai tersebut terdiri atas pesanan pembelian senilai 58,6 juta US dollar. Sementara itu potensi transaksi tercatat sebesar 275,61 juta US dollar. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Iya, pendengar, selamat petang untuk Anda semua. Petang menjelang malam di pukul 18:28 dan saya masih menemani Anda di acara kita sore ceria. Saya punya informasi lagi untuk Anda. IHSG naik ke level 6.525,69 pada penutupan perdagangan Jumat. Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan Jumat 21 Agustus 2026. IHSG ditutup pada posisi 6.525,69 atau naik 24,1 poin. Setelah dibuka di level 6.524,07. Pergerakan IHSG didominasi 319 saham naik, 293 saham turun, dan 178 stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 16,95 triliun. Volume saham yang diperdagangkan tercatat mencapai 53,18 miliar lembar, sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 2,25 juta kali transaksi. Ya, pendengar, tim analisis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas pergerakan bursa regional Asia turut menjadi perhatian pelaku pasar. Menurut tim Pilar Mas, aktivitas manufaktur Jepang menunjukkan perkembangan positif pada Agustus 2026. Ia menyebut indeks manajer pembelian manufaktur SNP Global Jepang meningkat menjadi 55,1 dari 54,5 bulan sebelumnya. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

92,5 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di acara Sore Ceria di pukul 18.43 menit saat ini ya. Dan satu lagi informasi untuk Anda, Pelni Makassar fasilitasi pelayanan gratis pengiriman bantuan ke NTT. PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Makassar memfasilitasi pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program layanan pengiriman gratis ini dilakukan bersama PT Pelindo dan sejumlah instansi terkait. Ya, demikian disampaikan Kepala Cabang PT Pelni Makassar Ridwan Mandaliko di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 21 Agustus 2026. Ia mengatakan fasilitas tersebut terbuka untuk masyarakat umum, lembaga, organisasi maupun komunitas yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik pendengar, tidak terasa kita di penghujung acara Sore Ceria. Kita di pukul 18 lepas 55 menit. Nanti di pukul 19 kita akan ke acara selanjutnya, yaitu drama radio. Baik pendengar, untuk Anda semua selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jao, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat sumule.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pergi sana, Jao.
1: Oh, begitu kah? Namar sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat. Kebersamaan masih kental sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh tidak keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebilang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tibu butuh waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, Sora bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru. Singkat cerita Jao, Sora senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Itulah. Itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan dia pu istri dan juga beberapa pekerja

0: waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai, Jao, dirasa kita sudah sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: kalau di kakak sepuas kok, betul sebisa jalan toh.
1: Sudah sebisa jalan, mak ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kau mau pilih mana Bika? Nah, kau mau pilih.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
5: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama. Gotong royong begitu.
6: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua di acara kita musik dan juga informasi di malam ini. Saya punya satu informasi untuk Anda. Basarnas kirim 5 nakes ke NTT menggunakan helikopter HR-3604. Ya, pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberangkatkan 5 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak gempa bumi. Ya, gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso mengatakan pengerahan tenaga kesehatan dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya cuma mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban Jaksa Penuntut Umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif pada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngelihat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia

Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bune dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan.

0: peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena kami harapkan potensinya besar.
1: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
2: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, memang. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small, gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
1: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita sekalian, di antaranya dengan usia yang panjang, kesempatan dan karunia keamanan dan kesehatan dalam kehidupan kita, di antaranya juga karunia keluarga yang damai, yang sejahtera, keluarga yang harmonis di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita. Oleh sebabnya marilah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita ganti dengan apapun. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan generasi ataupun anak-anak yang merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah generasi pengganti orang tua, pembangun masyarakat, bangsa dan negara, yang merupakan nikmat dan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat dan dijaga oleh setiap orang tua. Di era modern saat ini, merawat anak bukan hanya sekedar merawat secara fisiknya, namun juga penting merawat anak secara mental agar terbentuk karakter yang berakhlakul karimah. Pasalnya saat ini sudah ada dua kehidupan yang dihadapi manusia modern, yakni dunia nyata, kemudian dunia maya yang menjadi tempat anak-anak melewati setiap waktu-waktu kehidupan mereka. Perlu kita sadari, selain sebagai nikmat dan amanah yang mampu mendatangkan hal-hal positif, anak juga bisa mendatangkan hal-hal negatif jika tidak benar dalam mengasuh dan membimbing mereka. Dan hal ini sudah diingatkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa anak bisa menjadi dan memiliki 5 sifat yang berbeda. Yang pertama, sebagai qurratu a'yun, yakni mampu menjadi pemenang, penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, di mana kedua orang tuanya pasti akan bangga tatkala anak itu menjadi qurrata ayun, sebagai penyejuk jiwa dan penenang hati kedua orang tuanya. Yang kedua, anak bisa menjadi perhiasan, yang artinya menjadi kebanggaan orang tua di dunia. Penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, anak bisa menjadi musuh yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabat, memusuhi keluarga, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing yang tidak terpenuhi. Ketika orang tua mendidik anak dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Kemudian yang keempat, anak bisa menjadi fitnah atau ujian Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwasanya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian dan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Imam Abu Ja'far At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta dan anak sebagai fitnah adalah Allah benar-benar menjadikan keduanya sebagai ujian dan cobaan bagi orang tua untuk melihat bagaimana orang tuanya menggunakan harta dan memperlakukan anaknya dengan baik dan benar atau tidak. Kemudian yang kelima, anak bisa menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai untuk taat kepada Allah. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya dan ketaatannya kepada Allah atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah kepada Allah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah, yang menjadi pendorong, yang menjadi misi utama diciptakan manusia di dunia ini. Oleh sebabnya, kita perhatikan anak-anak kita agar mereka menjadi pendorong dan penyemangat kita dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi orang tua agar jeli dan teliti terhadap generasi yang ditinggalkan. Agar mereka, orang tua, tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dan ini sudah diberikan rambu-rambu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'fan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka, orang-orang tua, para orang tua, takut seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, yang khawatir kesejahteraannya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang menginfakkan, yang memberikan hartanya semuanya kepada jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin lalu meminta-minta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini, maka dapat dipahami bahwa konteks ayat tersebut berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Namun, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kelemahan dalam ayat tersebut mengandung banyak makna dan tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam aspek-aspek yang lain. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, lemah kesejahteraan. Kekhawatiran terhadap kelemahan kesejahteraan hidup pada anak turun atau generasi seharusnya mendorong kita untuk berusaha keras agar mendapatkan kesejahteraan terlebih, yang sekiranya bisa dinikmati pula oleh generasi setelah kita sebagai tinggalan yang bisa kita hibahkan, kita wasiatkan, dan kita wariskan sebagai amal soleh yang bernilai jariah. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafrudun." Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Mewariskan harta benda kepada anak turun dan generasi merupakan bagian dari wujud kepedulian orang tua terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebabnya semakin banyak harta yang ditinggalkan sebagai warisan terhadap anak turun generasi, tentu akan semakin besar pula peluang bagi mereka untuk bisa hidup lebih sejahtera, mandiri dan berkemakmuran. Kemudian yang kedua, oleh Imam An-Nawawi, kelemahan yang kedua yang ditinggalkan oleh orang tua kepada generasi mereka yang perlu dikhawatirkan adalah lemah secara agama. Kelemahan dalam pemahaman dan pengamalan agama juga pantas untuk kita waspadai. Bagi anak keturunan dan generasi kita dalam kehidupannya kelak di kemudian hari. Tentu hal ini sangat ditentukan oleh peran orang tua dalam mengarahkan pemahaman dan pengamalan agama yang diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga merupakan pengalaman, pengamalan pertama dan utama bagi anak yang kita bisa menentukan perkembangan pribadi, pola pikir dan karakter mereka dalam kehidupan beragama di kemudian hari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan mereka rusak secara moral, akhlak dan pendidikan dengan berbagai alasan dan faktor yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka faktor keteladanan orang tua dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjadi panutan pertama anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Kelemahan yang ketiga yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi adalah lemah fisik dan lemah mental. Sebagai orang tua, sudah semestinya selalu menjaga kebugaran dan kesehatan psikologi anak agar kelak menjadi pribadi yang tangguh fisiknya dan mentalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif." Bahwasanya seorang mukmin yang beriman yang kuat itu lebih baik dari dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah yang tidak berdaya. Hadis riwayat Muslim. Karena pribadi yang kuat baik fisik dan mental di samping akan dicintai oleh Allah, biasanya juga akan menjadi pertimbangan pilihan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas suatu permasalahan. Bahkan ketika memasuki dunia kerja, faktor pribadi yang tangguh ini akan menjadi pilihan utama untuk diterima sebagai tenaga kerja. Yang keempat, oleh Imam An-Nawawi, lemah secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tidak saja secara makro bisa mengembangkan kebudayaan dan peradaban manusia, tapi secara pribadi seorang dapat mengembangkan dirinya sebagai orang yang berkualitas, maju dan terampil. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mengingat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengilustrasikan ciri-ciri generasi terburuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas zamanun himmatuhum butunahum wa sarafuhum wa mata'uhum wa kiblatuhum nisa'uhum wa dinahum darahimahum wa danariruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallahi fil akhirah." Bahwasanya akan tiba suatu masa, suatu zaman atas manusia di mana perhatian, obsesi mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya ada pada kekayaan harta benda semata. Kiblat mereka hanya urusan wanita, hawa nafsu dan seks, dan agama mereka adalah uang, harta, emas dan perak. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua penyakit yang sering menjangkiti manusia yang berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan di atas, termasuk generasi dan anak keturunan kita, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap dunia dengan setiap perhiasan-perhiasannya, baik itu harta bendanya, baik itu permainannya, baik itu semua yang dimiliki dari perhiasan-perhiasan dunia ini, kemudian takut mati karena belum ada persiapan berupa amal kebajikan yang bisa dia bawa, yang bisa mereka bawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, penting untuk kita siapkan anak turun dan generasi kita agar menjadi generasi yang berkualitas, terdidik, terpelajar, dengan membekali mereka ilmu pengetahuan yang memadai melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, agar mereka tidak terdesak dan terpinggirkan oleh perkembangan zaman dan modernisasi. Termasuk juga pembekalan ilmu agama yang mumpuni agar generasi kita, anak turun-temurun kita, kuat secara iman dan takwa, kuat secara akidah dan amal soleh. Semoga bisa memberikan manfaat dan mampu menyadarkan kita akan arti penting dalam kepedulian terhadap anak turun dan generasi kita kelak. Semoga kita bisa meninggalkan keturunan yang kuat, memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika kehidupan dan perkembangan zaman yang begitu maju. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih pendengar masih setia dalam rangkaian acara kita di Rote malam ini bersama saya Ica untuk ngobrol bersama komunitas kurang lebih 50 menit ke depan. Kita akan berbicara mengenai berani muda, berani terlibat, iman komunitas dan aksi orang muda Katolik. Ya, saat ini sudah hadir bersama Ica di sini ada Ibu Farida, Ibu Ida Farida Jemida SPD sebagai Ketua Pemuda Katolik Komcap Kabupaten Rotendao. Biasanya disapa Ibu Ida ya?
1: Ya.
0: Betul?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dan ada Kak Valentinus Anapa SPD, Ketua MK Santo Christophorus Baa, biasa disapa Kak Valen, betul
2: ya,
0: kah?
2: Ya, ya.
0: Oke, terima kasih untuk kehadirannya di malam ini. Oke, dan malam ini tujuan kita untuk obrolan kita malam ini yaitu menggali pengalaman tantangan dan inspirasi orang muda Katolik agar tidak hanya menjadi penonton tetapi berani mengambil bagian dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Ya, bicara mengenai tema kita malam ini, apa yang pertama kali membuat Ibu Ida dan Kak Valen berani terlibat dalam komunitas atau organisasi, dan menurut Ibu Ida dan Kak Valen, apa arti menjadi orang muda Katolik di tengah kehidupan masyarakat Rotendao saat ini?
1: Baik, terima kasih Kak Ica.
0: Iya.
1: Yang mendorong saya sebagai pemuda Katolik dalam menjalankan secara khusus sesuai dengan topik tadi, iya, berani muda, berani terlibat iman komunitas dan aksi orang muda Katolik, mm-hmm, ini. Berani muda yang dimaksud di sini adalah ketika anak-anak muda itu berusaha untuk tampil beda.
0: Iya.
1: Beda dalam arti bisa melakukan sesuatu yang baik.
0: Iya.
1: Di tengah tantangan zaman sekarang ini, orang muda juga diajak untuk secara khusus pemuda Katolik, karena saya sebagai ketua pemuda Katolik ini berani bermimpi besar dan menjadi agen perubahan.
0: Iya.
1: Jadi untuk pemahaman saya untuk berani muda,
0: iya,
1: kemudian berani terlibat ini artinya kita sebagai pengurus pemuda Katolik adalah tidak hanya cukup simpan hati,
0: iya,
1: tetapi kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Ya, mungkin dari saya itu.
0: Kalau dari Kak Valen sendiri bagaimana?
2: Baik, kalau dari saya, berani muda, berani terlibat, dari orang muda Katolik dalam,
0: iya,
2: kehidupan itu. Berani muda itu berarti orang muda itu harus tidak malu menjadi saksi di usia yang muda.
0: Iya, betul.
2: Kalau berani terlibat itu berarti berani untuk terlibat di dalam kehidupan menggereja maupun di lingkungan secara nyata, tidak hanya melalui kata-kata,
0: iya,
2: saja. Itu menurut saya.
0: Oke, jadi itu menurut Kak Valen.
2: Iya, iya.
0: Dalam tema kita, berani muda, berani terlibat, iman, komunitas, aksi orang muda Katolik, menurut saya ada tiga kata kunci di sini. Yang pertama ada kata iman. Ya, bukan hanya sekedar identitas, iman memberi dasar. Pertanyaan saya nih, Ibu dan Kak Valen, sejauh mana iman Katolik mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dan mengambil dalam menjalani kehidupan sehari-hari?
2: Oke, menurut saya, iman Katolik menjadi dasar dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan sehari-hari.
0: Iya.
2: Yang pertama itu, iman mengajar kita bahwa kita harus saling melayani. Saling melayani, di dalamnya kita mulai dari di dalam diri kita, keluar di dalam lingkungan keluarga, baru menjadi besar di lingkungan masyarakat.
0: Jadi seperti itu, iya, menurut Kak Valen ya.
2: Iya,
0: kalau menurut Ibu Ida bagaimana nih? Mungkin lebih santai lagi.
1: Baik, Ica, kalau iya, dari saya itu iman, iman itu merupakan dasar dari segalanya.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian ada relasi pribadi dengan Tuhan,
0: iya,
1: juga sebagai bentuk memberi arah hidup.
0: Betul.
1: Iya, dari saya seperti itu.
0: Iya, jadi itu kalau sejauh mana iman Katolik mempengaruhi kita mengambil keputusan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Yang berikut, bagaimana nih peran bagaimana menjaga agar kegiatan komunitas tidak sekedar menjadi aktivitas organisasi, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian dari perwujudan iman kita?
1: Kalau dari saya, segala kegiatan-kegiatan pada dasarnya begini, Kak Ica.
0: Iya, iya.
1: Iman tanpa perbuatan itu kan sia-sia.
0: Iya, betul,
1: nih.
0: Betul.
1: Jadi, kalau kita hanya berdoa tanpa berbuat akan menjadi sia-sia. Jadi konsepnya kami itu, Pemuda Katolik, tadi kan langkah pertama itu iman. Kemudian apa yang kita doakan, kita bawa ke komunitas.
0: Iya.
1: Jadi sehingga ada hubungan yang didoakan dengan yang dilakukan itu sejalan.
0: Iya, betul.
1: Jadi sejauh ini apa yang didoakan harus dilakukan.
0: Iya.
1: Jadi tidak sekedar untuk kita berdoa saja, tetapi bagaimana tindakan kita itu agak berbeda dengan yang lain.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Jadi menurut Kak Valen bagaimana?
2: Bisa diulang pertanyaan lagi.
0: Ini bagaimana menjaga agar kegiatan komunitas tidak sekedar menjadi aktivitas organisasi, tetapi sungguh menjadi bagian dari perwujudan iman kita?
2: Oke, baik. Dalam menjaga supaya semangat di dalam kebersamaan di komunitas tetap terjaga itu, kita harus selalu ingat bahwa di dalam pelayanan kita di dalam komunitas itu, yang pertama, kita tidak perlu hanya berjalan sendiri, tapi kita juga perlu melibatkan Tuhan di dalam komunitas kita. Dengan apa? Dengan saling mendoakan agar komunitas kita juga tetap aktif dalam kegiatan juga.
0: Iya.
2: Di dalam kita hidup berkomunitas itu, kita perlu saling membantu.
0: Okay.
2: Sehingga organisasi tetap aktif.
0: Jadi seperti itu ya menurut Kak Valen. Mungkin minta tolong untuk lebih dekat dengan mic-nya.
2: Siap.
0: Supaya suaranya mungkin lebih agak terdengar ya.
2: Siap.
0: Oke, santai saja ini.
1: Iya. Saya sedikit tambah.
0: Sih. Iya, iya. Boleh, boleh, Ibu.
1: Kaitan dengan komunitas itu kan sebenarnya banyak hal positif nih.
0: Iya.
1: Kita bergabung dalam satu komunitas, karena di situ kita bisa bertumbuh,
0: iya,
1: kita bisa saling mendengar, saling apa ya, terbuka dengan keadaan teman-teman.
0: Iya, iya.
1: Biasanya di komunitas itu kan kita pertemuan dari berbagai karakter.
0: Betul. Nah,
1: jadi bagaimana sebagai ketua itu bagaimana mengelola
0: Iya.
1: Ketika terjadi persoalan dalam komunitas, kita itu ditantang untuk bagaimana menyelesaikan
0: persoalan.
1: Betul. Karena komunitas itu kita belajar untuk bertumbuh.
0: Iya, betul sekali. Jadi di dalam sebuah komunitas itu sebaiknya tidak ada yang mungkin satu marah dengan satu, mungkin satu kayak orang rote pun bilang satu batas salah ada yang satu lah. Jangan ada di dalam satu komunitas seperti itu. Oke, jadi pernah ada pengalaman ketika Iman justru membuat Ibu Ida dan Kak Valen ini berani mengambil keputusan atau melakukan sesuatu yang sulit? Pernah kah? Kira-kira apa tuh?
1: Kalau saya berkaitan dengan pernah sih, berkaitan dengan kegiatan sosial.
0: Oke.
1: Karena ketika kita bergabung di komunitas kan ada orang yang, ada teman-teman yang siap melakukan kegiatan sukarela. Ada teman-teman yang segala sesuatunya diukur dengan uang.
0: Iya.
1: Tetapi bagaimana cara kita mengambil hati teman-teman agar tak semua kegiatan itu harus mendatangkan uang.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya punya pengalaman dan membuat saya tidak tidur nyenyak waktu itu. Kebetulan kakak ketua OMK ini juga kami, beliau masuk di pengurus lah.
0: Iya, iya.
1: Waktu itu saya diundang untuk menghadiri kegiatan LSM. Karena saya tergabung dalam komunitas Rote Bergerak.
0: Iya.
1: Di situ sudah ada dari berbagai komunitas.
0: Iya.
1: Jadi kami dipercayakan sebagai panitia kebersihan.
0: Iya.
1: Coba kan kakak bayangkan sudah di pemuda Katolik. Hampir semua pegawai.
0: Iya.
1: Saya tidak mungkin menolak. Waktu
0: betul.
1: Diminta tanpa konfirmasi dengan teman-teman, saya bilang siap. Kami siap waktu itu kegiatannya kegiatan
2: festival keluarga Malole.
1: Keluarga Malole.
0: Oke.
1: Jadi apa yang saya lakukan, saya berdoa selama 2 malam itu. Semoga Tuhan menggerakkan hati teman-teman.
0: Iya.
1: Bersedia melaksanakan tugas sosial.
0: Iya.
1: Dan puji Tuhan Kak, pada hari kegiatannya, karena memang kita diundangnya itu
0: iya.
1: Hari kegiatannya untuk membersihkan lokasi selama kegiatan sampai selesai. Dan puji Tuhan pada saat kegiatan itu sampai selesai 15 orang terlibat.
0: Iya.
1: Dan dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata segala sesuatu kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri akan jadi sia-sia.
0: Iya, betul.
1: Tetapi semuanya itu kita minta penyertaan Tuhan, ya, sudah berjalan dengan baik dan itu sudah diapresiasi.
0: Iya.
1: Seperti sekarang kan tidak bisa disembunyikan lagi, kakak. Apapun yang dibuat oleh komunitas itu.

0: Mungkin beberapa minggu yang lalu itu kami ditugaskan untuk tanggung kor hari Minggu di gereja.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita anak muda ini untuk berkumpul saja susah.
1: Memang betul itu, susah.
0: Itu tantangan. Jadi belum lagi yang datang ini tidak banyak. Jadi tantangannya itu adalah kita harus himbau terus-terus. Himbau di grup, himbau lagi japri. Jadi setelah japri, setelah kita latihan juga harus omong lagi. Karena biasa itu di sini juga bukan hanya mungkin bukan hanya orang muda Katolik yang di rote, tapi mau di mana saja pasti ada kendala terkait waktu untuk kita berkumpul. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua itu tantangan untuk kita berkumpul dan mau ikut kegiatan dengan serius.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dua hal itu yang bisa saya alami dalam mengambil keputusan, tetapi bagaimana saya memiliki atau saya mengatur saya punya diri untuk tetap sabar sehingga berani untuk menghimpun atau mengumpulkan teman-teman dengan tepat waktu dan juga tanpa paksa.
1: Betul. Jadi berat juga.
0: Iya.
1: Berat juga.
2: Kegiatan seperti itu biasanya tantangan terbesar itu adalah istilah jam karet.
1: Iya, jam karet, betul memang.
2: Jam 5, jam 8 baru
1: datang. Itu jam karet itu memang penyakit.
2: Tapi kan malam ini tidak menang.
1: Betul, malam ini aduh luar biasa. Ini jadi betul-betul terima kasih kan. Tepat waktu nih. Jadi kita baru saja bicara mengenai iman. Mungkin kata selanjutnya yang menarik menurut saya itu komunitas. Komunitas tempat bertumbuh bersama. Komunitas memberi ruang untuk tumbuh. Pertanyaan dari Ica nih. Untuk Ibu Ida dan Kak Valen ya. Menurut Ibu dan Kak Valen, apa yang membuat orang muda mau datang bertahan dan aktif dalam komunitas? Kira-kira apa itu? Ada yang bertahan atau ada yang masih malu-malu? Iya.
2: Soal bertahan pergi dan pulangnya itu tergantung pribadi. Kalau masuk dalam bergabung dalam komunitas itu, sebenarnya itu adalah niat ketulusan.
1: Iya.
2: Orang yang tulus dia akan bertahan dalam komunitas. Kemudian karena di dalam komunitas itu kita tidak sekedar kumpul, tidak sekedar datang pergi dan kembali, tetapi mungkin kita juga berusaha untuk melakukan sesuatu yang baru, sehingga mereka betah.
1: Betul, berarti mesti ada.
2: Kalau kita hanya sekedar untuk kumpul-kumpul saja dan tidak melakukan sesuatu, pasti akan teman-teman juga akan berpikir buat apa?
1: Malas.
2: Nah, tapi kalau misalnya kita buat sesuatu yang mendatangkan hal baru, bagi teman-teman,
1: mungkin yang lebih menarik.
2: Ada topik yang menarik. Seperti itu. Kami sebagai contoh saja Kak Aja, di Pemuda Katolik itu kita ada program, tapi kan semua program berjalan itu kalau ada kerjasama tim. Secara khusus ya dengan teman-teman di dalam dulu.
1: Iya.
2: Dan kalau kita tidak punya kegiatan, artinya vakum.
1: Iya, betul. Mati. Iya, organisasi tidak
2: sehingga
1: hidup.
2: Kami berusaha untuk 6 bulan sekali ada kegiatan seperti itu.
1: Berarti ini semua kayak kuncinya ada di pemimpin ya. Pemimpin harus pintar untuk buat kegiatan apa begitu. Ya, buat sesuatu yang baru. Jadi bisa mengundang anggotanya untuk lebih semangat. Iya, lebih semangat, lebih betah, lebih rajin lagi untuk berkumpul.

0: Kak Valen sendiri bagaimana caranya untuk supaya teman-teman OMK dong ini betah?
1: Nah, itu yang mungkin untuk saya sekarang ini menjadi tantangan yang baru untuk saya. Karena kebanyakan kita dari OMK untuk mau betah saja setengah mati. Maksudnya begini, mereka kalau mau kumpul saja untuk kegiatan di gereja itu harus ada kegiatan yang diwajibkan dulu baru mau ikut. Tetapi mau kumpul untuk buat kegiatan, kadang mereka sibuk dengan alasan pekerjaan. Jadi ada kegiatan yang pasti baru mereka bisa berkumpul. Nah, itu masih menjadi tantangan untuk saya untuk bisa membuat teman-teman orang muda tetap betah di dalam komunitas itu.
0: Iya, jadi semangat. Untuk Kak Valen tetap semangat. Untuk mungkin ide-ide terbaru biar teman-teman lebih semangat juga untuk ikut kegiatan OMK. Jadi berikut nih, apa tantangan terbesar dalam membangun keterlibatan orang muda di lingkungan gereja saat ini? Mungkin contoh hal kecil saja begitu.
1: Tantangan terbesar di dalam orang muda mau terlibat di dalam kehidupan menggereja.
0: Iya, lingkungan gereja.
1: Oke. Yang pertama itu anak-anak muda sekarang itu sekarang lagi tren dengan mager.
0: Mager.
1: Iya. Apalagi pas pulang kerja sudah capek.
0: Iya.
1: Kalau mau kegiatan, mau aktif di dalam hidup menggereja itu susah. Jadi kecuali kita sudah harus himbau atau kita harus kontak terus-menerus baru bisa aktif, atau dia punya peran penting di dalam kegiatan itu, dia akan hadir. Lalu yang berikut itu mungkin ada teman-teman orang muda itu yang berpikir, saya ini saya ke sana ini nanti pergi nanti buat apa di sana? Apakah hanya duduk kumpul saja atau terlibat dalam kegiatan itu? Ada yang pergi terpaksa juga dan tidak mau terlibat, hanya mau hadir saja. Itu tantangan yang
0: memang luar biasa ya. Itu memang itu PR untuk ketua OMK. PR berat itu. Jadi kalau dari Ibu Ida sendiri bagaimana di
2: kalau tantangan terbesar itu adalah membangun kesadaran seseorang. Sebenarnya semua itu punya pendidikan, tetapi untuk menyadarkan orang itu sulit sekali. Bahkan orang-orang yang teman-teman yang kalau orang Rote bilang muka belakang. Iya betul.
0: Iya betul.
2: Bukan karena tidak berpendidikan. Jadi kurang kesadaran sih.
0: Iya.
2: Saya tantangan sejauh ini dalam organisasi itu, banyak orang yang belum menyadari betapa pentingnya ketika mereka bergabung dalam komunitas.
0: Oke, jadi saya punya pertanyaan lagi nih mengenai komunitas nih. Boleh kah? Ini boleh. Tanya boleh lah. Jadi bagaimana atau apa yang bisa dilakukan agar OMK dan pemuda Katolik nih tidak berjalan sendiri-sendiri tapi bisa saling mendukung begitu?
2: Kita harus berkolaborasi.
0: Iya, harus kolaborasi.
2: Kita harus bermitra. Kalau pemuda Katolik itu organisasi sosial kemasyarakatan.
0: Iya.
2: Jadi bukan hanya ada di lingkup gereja Katolik.
0: Iya.
2: Tetapi kita harus berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain.
0: Mm-hmm.
2: Misalnya dengan sejauh ini dengan Rote Bergerak, terus komunitas anak muda, relawan sampah, kemudian NGO Arumi. Dan kita juga dituntut untuk segala program-program pemerintah.
0: Iya.
2: Kita harus dukung.
0: Kalau gandeng dengan OMK sendiri bisa juga.
2: Bisa.
0: Yang bisa. Penting OMK pernah, siap.
2: Iya, ya, pernah Kak. Waktu ada pemuda Katolik, salah satu anggota pemuda Katolik nikah.
0: Iya.
2: Jadi dua organisasi ini
0: bekerja sama ya, sudah
2: tanggung kor sama-sama.
0: Luar biasa. Ya, itu ya. Sebenarnya itu hal-hal kecil yang ya. Memang jadi sesuatu kegiatan yang memang harus melibatkan pemuda Katolik dan juga orang muda Katolik. Contoh-contoh kecil saja. Ya.
2: Mungkin terus kita juga karena kalau Kak Valen berapa bulannya Kak Valen habis pelantikan?
1: Dari untuk OMK ya?
2: Iya, OMK.
1: Dari akhir Mei.
2: Iya, kalau kita sudah mendekati 1 tahun. Mm-hmm. Jadi dari 1 tahun ini, tahun pertama pembenahan.
0: Oke.
2: Okay. Kita di dalam dulu. Ya, awalnya konsep seperti itu di dalam. Iya. Tapi ketika diundang untuk keluar ya.
0: Harus keluar.
2: Ya, kalau dengan OMK.
0: Ya, mungkin dari OMK sendiri mungkin bisa mengajak pemuda Katolik untuk berkolaborasi dalam mungkin kegiatan-kegiatan apa begitu.
1: Kalau dari OMK ini mungkin baru.
0: Iya.
1: Baru beberapa 2-3 bulan untuk saya masa kepengurusan saya. Tapi yang sudah pernah kita lakukan itu bersama pemuda Katolik Tanggung Kor
0: iya. Itu.
1: Lalu kita juga dari yang kepengurusan terdahulu itu,
0: iya,
1: kita pernah koordinasi dengan pemuda-pemuda dari gereja lain, misalnya dari Gemit Manggelama dan juga ada masjid
0: Al Ikhwan.
1: Iya, di situ kita pernah koordinasi, kita bersihkan halaman gereja dan halaman masjid.
0: Iya,
1: kita koordinasi antar pemuda.
0: Gantian begitu. Iya. Itu kegiatan-kegiatan positif yang luar biasa.
1: Iya.
0: Jadi toleransi beragamanya itu juga tetap terjaga.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi mungkin kita jeda dulu ya.
1: Siap.
0: Biar jangan terlalu tegang. Biar lebih santai lagi. Baik pendengar, kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini.

0: Iya, baik mendengar, kita kembali lagi dalam obrolan bersama komunitas di malam ini dengan tema kita yang sudah kita bahas dari tadi ya, berani muda, berani terlibat iman, komunitas, dan aksi orang muda Katolik. Jadi itu sudah setengah perjalanan nih. Kalau kita jalan-jalan pasti sudah setengah perjalanan. Iya. Oke, jadi tadi itu kita bahas mengenai kata komunitas. Dan iya, mungkin sekarang kita pindah lagi ya ke aksi nih. Jadi berani terlibat dari wacana ke aksi. Aksi membuat iman dan komunitas menghadirkan dampak nyata. Ya, baik Ibu Ida dan Kak Valen, bagaimana? Ya. Apakah masih semangat?
1: Siap, masih.
0: Ya, ini Ica punya pertanyaan, apa bentuk keterlibatan orang muda yang paling dibutuhkan gereja dan masyarakat Rotendao saat ini? Kira-kira apa yang paling dibutuhkan nih orang muda?
1: Baik, kalau dari saya, yang dibutuhkan untuk gereja saat ini dan untuk kabupaten secara luas,
0: iya,
1: yang pertama itu mulai bergerak dari gereja sendiri. Di dalam gereja itu kita perlu terlibat dari hal-hal yang kecil, mungkin keaktifan kita di dalam komunitas itu sendiri, dalam ke OMK,
0: iya,
1: terus di dalam KUB atau lingkungan, baru sampai kepada lingkungan gereja setempat itu sendiri.
0: Iya.
1: Lalu yang berikut, kalau OMK untuk terlibat di dalam dari kehidupan di satu kabupaten itu mungkin mulai dari hal-hal yang kecil.
0: Iya.
1: Kita biasa mulai dari hal-hal yang kecil itu, di dalamnya itu biasa kita mulai di dalam gereja Katolik itu biasa kita ada masa untuk namanya aksi puasa pembangunan.
0: Iya.
1: Di dalam aksi puasa pembangunan itu kita biasa terlibat mulai dari katekese. Di dalam katekese itu kita tidak hanya berdoa tetapi kita juga melakukan aksi-aksi. Kalau di dalam aksi itu kita mungkin di dalam sesuai dengan tema dari katekese itu, atau kita bisa juga keluar dari tema itu.
0: Iya.
1: Dan kita melakukan aksi bisa dengan melakukan pelayanan kunjungan ke panti asuhan atau ke orang-orang yang berkekurangan di dalam lingkungan gereja.
0: Iya.
1: Itu hal-hal yang kecil. Atau bisa juga kita mulai dari, kalau untuk keluar dari gereja itu, kita mulai aksi yang kecil-kecil dengan apa, kita mulai dari kita untuk tidak membuang sampah di tempat-tempat umum.
0: Iya.
1: Atau kita juga bisa melakukan aksi dengan memilih sampah-sampah yang ada di jalan-jalan umum atau di laut, di pinggir laut. Itu
0: iya,
1: hal-hal kecil yang bisa kita lakukan.
0: Betul. Jadi iya, itu sangat mempengaruhi juga ya di lingkungan kita dalam konteks mungkin Kabupaten Rotendao,
1: iya,
0: itu sendiri. Jadi kita sebagai orang muda ini kita harus sadar untuk jangan buang sampah sembarang. Supaya mungkin anak-anak muda yang lain lewat, entah itu agama mana,
1: iya,
0: dia mencontoh juga dari kita, tuh.
1: Betul
0: juga. Jadi mungkin dari Ibu Ida bagaimana?
2: Baik,
0: kalau dari pemuda Katolik,
2: kalau pemuda Katolik berbicara tentang aksi ini, artinya kegiatan.
0: Iya.
2: Kita startnya dari gereja.
0: Iya.
2: Sejauh ini pemuda Katolik kegiatan yang dilakukan itu adalah ketika dikasih kepercayaan menanggung kor,
0: iya,
2: maka kita siap terima. Ketika dikasih kepercayaan membersihkan, karena di gereja Katolik itu tidak ada cleaning service.
0: Iya.
2: Jadi secara terjadwal bagi ke
1: KUB,
0: iya,
2: kelompok umat basis. Sehingga ketika dikasih kepercayaan ke pemuda Katolik, ya membersihkan gereja, kami semua turun
0: langsung.
2: Berangkat dari situ, dari gereja,
0: iya,
2: kemudian baru kita keluar. Tahun pertama ini Pemuda Katolik sudah melakukan sesuatu yang, ya kalau orang yang sudah melakukan hal besar itu anggap hal kecil. Tapi kami yang baru start dengan tahun pertama itu, kami adalah organisasi pemula yang berusaha untuk melakukan hal-hal kecil yang pada akhirnya berdampak besar.
0: Iya.
2: Kegiatan itu salah satunya adalah kami bermitra dengan beberapa instansi menggalang dana untuk menyiapkan tong sampah, kemudian ditempatkan di tempat-tempat umum. Pertama itu penyerahannya di gereja Katolik, karena pada prinsipnya kami buat di dalam dulu.
0: Dari dalam dulu baru kita bisa keluar.
2: Di dalam dulu. Jadi kami Pemuda Katolik itu menyerahkan satu pasang tong sampah di gereja, dan itu diterima oleh Ibu Ketua Dua Dewan Pastoral Paroki di dalam gereja. Setelah itu kami lanjut kegiatannya di penyerahan tong sampah juga di Emau. Kenapa di Emau? Karena itu adalah tempat umum. Di tempat umum itu kan sampah pasti banyak. Banyak orang membuang sampah karena merasa tidak ada tempat sampah. Nah, Pemuda Katolik menyiapkan itu, dan pada saat penyerahannya itu disaksikan langsung oleh Bapak Bupati. Dan itu dari situ kami lanjut ke K24 dan BPJS. Mungkin Kak Ica tahu itu BNI, BPJS, ada K24 itu kan gedung
1: satu
2: lingkup. Tapi kita pergi itu di halaman tidak ada tempat
0: tidak ada
2: sampah,
0: tidak ada tempat
2: tidak
0: sampah,
2: ada sampah. Jadi kami menyerahkan di situ juga satu. Kemudian dari situ kami ke, karena kami bermitra dengan Polres, kami lanjut ke Polres. Dari Polres itu kami lanjut ke gereja Katolik di Batu Tua. Dan banyak teman-teman komunitas itu merasa bahwa tindakan atau aksi yang kami lakukan itu memang kecil, tapi ternyata dampaknya sangat besar. Dan sebagai program rutin secara khusus di Emau itu, karena ada beberapa teman di bidang lingkungan hidup, mereka memantau secara berkelanjutan di Emau, mengecek kebersihan lingkungan, apakah pengunjung itu buang tidak sampahnya di tempat sampah itu, diisi dalam plastik baru akan diangkut oleh mobil itu dari
0: mobil sampah.
2: Banyak program yang hendak dilakukan yang berkaitan dengan aksi ini. Tetapi kembali juga kami berusaha untuk bertahap.
0: Iya, memang harus bertahap, Ibu.
2: Kemudian pada saat penyusunan program di awal itu, karena kami punya Pemuda Katolik itu dalam strukturnya itu, pembinanya itu Bapak Kepala BNN dengan Bapak Kepala Bandara. Kemudian penasihatnya itu Bapak Pius Mali dengan Bapak Manajer Koperasi Sehati. Dan pastor pelindungnya Romo Pastor Paroki, dan pastor moderatornya adalah Romo Peter. Jadi semua kegiatan yang hendak kami lakukan kami berkoordinasi dulu dengan orang tua orang takan itu. Kemudian yang sekarang Kak Ica, yang sementara kami jalankan sebagai bentuk kepedulian dari Pemuda Katolik terhadap saudara orang tua kami yang ada di Flores, yang sekarang terkena musibah, kami ada istilahnya donasi 20.000 per orang. Bahasa halusnya 20.000.
0: Itu yang juga bagian dari aksi yang nyata sebenarnya.
2: Itu sedikit yang kita berikan tetapi sangat bermanfaat bagi orang yang menerima,
0: betul.
2: Yang betul-betul mereka butuh.
0: Iya.
2: Dan saya awalnya berpikir, oh iya, diperkirakan kita 30 berarti dikali dengan 2 dapat 600 ribu.
0: Iya.
2: Ternyata jauh dari pemikiran saya, sudah 2 jutaan sih kali.
0: Luar biasa, walaupun kita tidak bisa melihat nilai sebenarnya, tapi apa yang kita kumpulkan walaupun sedikit itu sangat membantu untuk saudara-saudara di sana.
2: Intinya ketulusan ya?
0: Iya, kan, ketulusan.
2: Orang siap memberi untuk kelancaran semua kegiatan-kegiatan,
0: iya.
2: Dan ada hati untuk berbagi.
0: Oke, baik. Jadi itu pembahasan mengenai kata yang ketiga, yaitu mengenai aksi. Ya, tantangan dan realitas orang muda Katolik, menurut Ibu Ida dan Kak Valen nih,
1: iya.
0: Apa yang paling sering membuat orang muda tidak mau terlibat? Biasanya yang paling sering itu apa?
1: Baik, kalau dari saya, apa yang paling sering membuat orang tidak mau terlibat itu, yang pertama tadi sudah dijelaskan dari Ibu Ida, itu yang pertama itu adalah kesadaran dari pribadi tersebut. Dia punya kesadaran untuk mau aktif atau tidak. Lalu yang berikut, keegoisan dari pribadi itu juga.
0: Betul.
1: Lalu setelah itu baru bisa menyangkut ke hal-hal pribadi dari orang itu tersebut.
0: Mungkin masalah waktu atau halangan apa begitu.
1: Itu mungkin dari saya dua hal itu yang bisa saya sampaikan.
0: Jadi sama.
2: Kalau dari saya, Kak Ica, sejauh ini berkorban.
0: Iya, betul.
2: Misalnya nih, saya punya catering, buka usaha, kemudian diundang rapat.
0: Iya.
2: Dia lebih memilih mana, rapat atau catering?
0: Betul.
2: Karena dia merasa rugi kalau dia pergi untuk yang kegiatan yang tidak menghasilkan. Jadi orang kalau bergabung dalam komunitas itu berarti siap berkorban waktu, tenaga, materi. Kemudian ketulusan, Kak.
1: Iya, betul.
0: Ketulusan, betul.
2: Ketulusan. Orang yang tulus dia akan bertahan dalam komunitas. Sebaliknya orang yang punya iming-iming untuk mendapatkan sesuatu dalam komunitas dia tidak akan bertahan.
0: Betul.
2: Mungkin dari saya itu sudah.
0: Kalau poin yang Ica ambil dari Ibu Ida tadi, itu awalnya harusnya dari ketulusan. Menurut ini pendapatnya Ica, harusnya kita punya ketulusan. Dari ketulusan pasti kita akan rela untuk berkorban. Jadi dari hatinya dulu. Balik lagi ke kita punya hati sendiri. Itu menurut pendapatnya. Jadi kira-kira bagaimana membagi waktu antara pendidikan, pekerjaan, keluarga, pergaulan, kehidupan, kehidupan digital ya, maksud saya, dan pelayanan. Ini kira-kira membagi waktunya tuh ke mana, Su?
2: Baik, terima kasih, Kak. Kalau saya ini sudah lama bergabung di organisasi. Awal sekali itu saya di BKRI. Di situ saya dibentuk agar bisa public speaking, bisa berbicara. Saya dasarnya berawal dari BKRI. Kemudian naik level gitu. Sampai pada akhirnya saya, kalau di organisasi lain kita juga menduduki posisi yang ya mau dibilang bisa lah melakukan sesuatu. di GOW itu saya sekretaris,
0: iya,
2: dan sudah pernah hadir di provinsi mewakili kabupaten waktu itu. Terkait dengan berbagi waktu, kalau saya sejauh ini sebagai seorang guru, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama,
0: iya,
2: saya menikmati saja. Dalam arti, misalnya sekarang nih,
0: iya,
2: Kak, tadi undang kami datang di sini,
0: iya,
2: kan saya harus selesaikan dulu pekerjaan.
0: Betul, dulu. Ini juga masuk di dalam, iya, pertanyaan juga.
2: Nih, sudah ada yang pernah bilang begini, ibu tidak ada kerja di rumah kan? Terus saya bilang, mari kau bantu saya kerja di rumah. Sebenarnya pengelolaan waktu itu tergantung pribadi masing-masing.
0: Iya.
2: Jadi kita harus tahu diri lah gitu.
0: Pintar-pintar.
2: Kalau sudah di rumah, kita statusnya sebagai istri, statusnya
0: betul,
2: mama, tanggung jawab sebagai istri itu apa, tanggung jawab sebagai mama.
0: Iya.
2: Kemudian harus bisa membedakan mana yang prioritas.
0: Iya.
2: Misalnya kakak minta kami kegiatannya pagi,
0: iya,
2: sementara kita ada pekerjaan pokok jadi guru.
0: Jadi guru, betul.
2: Pasti saya akan memilih kalau bisa ambil waktu di luar jam dinas.
0: Di luar, iya gitu, betul.
2: Jadi kita harus mengutamakan mana yang prioritas,
0: iya,
2: dan mana yang kita isi waktu selingan.
0: Iya gitu, betul.
2: Seperti aman-aman sih sejauh ini.
0: Tergantung. Pribadi sendiri, iya, pintar-pintar bagi waktu, sa. Kalau dari Kak Valen sendiri bagaimana?
1: Baik, kalau dari saya sendiri tentang bagaimana membagi waktu di dalam dalam kehidupan. Yang pertama, seperti yang tadi Ibu Ida katakan, iya, itu kita harus mengutamakan prioritas. Mungkin
0: iya,
1: kalau kita punya tugas pokok, itu yang pertama kita harus lebih dahulukan tugas pokok itu.
0: Iya.
1: Yang kedua, kalau kita sudah punya tugas pokok dan kita sudah menjalankan tugas pokok itu, kita juga harus lihat apakah kita ini atau saya ini,
0: iya,
1: hidup di dalam komunitas atau hanya hidup sendiri. Kalau sudah tahu diri hidup dalam komunitas, berarti pasti komunitas itu juga membutuhkan saya, atau juga saya membutuhkan komunitas itu untuk bertumbuh dan berkembang.
0: Iya.
1: Kalau sudah begitu, berarti kita harus membagi waktu. Kadang kita walaupun sudah capek dari tugas pokok kita, tapi kalau kita merasa itu penting di dalam hidup berkomunitas, pasti kita punya niat untuk bergabung. Seperti itu.
0: Ya, jadi poinnya itu dari ketumpun diri sendiri, kembali ke diri sendiri.
1: Iya, betul.
0: Pintar-pintar sabar,
1: iya,
0: di waktu.
1: Pintar-pintar.
0: Ini ketum bincang-bincang tidak terasa nih, sudah di pukul 21 lepas 51 menit. Waktu sudah mau habis, padahal masih pengen ngobrol, pengen tanya-tanya lagi dengan Ibu Ida dan Kak Valen. Ya, jauh-jauh dari rumah datang di sini berkunjung. Ya, mungkin yang terakhir nih sebagai penutup, mungkin bisa memberikan closing statement mungkin dari Ibu Ida sebagai Ketua Pemuda Katolik, mungkin bagaimana mengajak untuk anggotanya untuk lebih lagi rajin ikut-ikut kegiatan sesuai dengan ketumpun tema ini malam.
1: Yeah.
0: Terus Kak Valen juga mungkin bagaimana closing statement, mungkin bagaimana caranya untuk mengajak teman-teman anak OMK dong untuk lebih sering lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan OMK. Tanpa Kak Valen mungkin WA WA pribadi cukup buang di grup, saya dong langsung datang begitu.
1: Siap.
0: Iya, silakan.
1: Baik, kalau dari saya untuk sebelum menutup bincang-bincang kita pada malam hari ini, Mungkin saya ada satu pesan yang saya mau sampaikan kepada teman-teman orang muda Katolik itu, bahwa mari gunakanlah usia yang masih muda ini untuk terus melayani dengan tulus, dengan tanpa paksaan, supaya kita ada kenangan atau kita ada cerita bahwa waktu saya masih muda saya pernah melakukan hal-hal yang bisa membuat saya berkembang lebih jauh. Mungkin itu saja dari saya.
2: Kalau dari saya.
0: Oke. Terima kasih Kak Valen.
1: Siap.
2: Kalau dari saya, seperti di awal saya sudah mengatakan,
0: iya,
2: iman tanpa perbuatan adalah sia-sia.
0: Iya.
2: Mari bergabung, aktif, terlibat dalam komunitas, dan jadi garam dan terang. Karena ini sudah promosi.
0: Tidak apa-apa.
2: Karena ada banyak hal positif yang kita dapat ketika kita bergabung dalam komunitas.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ida. Jadi ya kita obrolan malam ini dengan tema yang sudah kita bahas ya, yaitu berani muda, berani terlibat, iman, komunitas dan aksi orang muda Katolik. Mungkin pendengar di rumah bisa mendengarkan secara detailnya tadi ya, sudah dengar semuanya. Mungkin pesan dari Ica nih mungkin lebih banyak lagi, bolehkah pesan mungkin lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan untuk anak muda, orang muda, mungkin tidak hanya dalam lingkup kita orang Katolik, tapi mungkin kita lebih mengajak lagi dengan saudara-saudara kita yang beragama lain begitu. Jadi agama Kristen, agama Islam, mungkin ada Hindu, Buddha juga, mungkin kita ajak untuk terlibat supaya lebih luas lagi. Tujuan komunitas kan seperti itu.
2: Iya, betul. Kita diajarkan berbaur.
0: Iya, kita berbaur. Oke, baik. Terima kasih. Dan dalam satu kalimat pesan, orang muda Katolik Rotendao yang masih ragu-ragu untuk terlibat, mungkin mari kita sama-sama untuk memberikan waktu lebih terlibat lagi dalam komunitas yang sudah ada. Jadi kita jadi orang muda Katolik yang lebih berguna lagi. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu Ida dan Kak Valen. Mungkin lain kali, lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi di sini dengan tema yang berbeda. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di malam ini. Kita harus mengakhiri kebersamaan kita di acara obrolan komunitas di malam ini. Untuk Anda semua, terima kasih dan sampai jumpa.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang le.
2: Iya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan.

Iya, baik pendengar, satu lagu ya dari Ulkais, dari Ukais, di sana menanti, di sini menunggu. Ya, kita masih

0: Iya, baik pendengar, satu lagu dari Spon, Rindu Serindu-Rindunya. Begitupun saya yang saat ini sedang merindukan penelpon kita di malam ini. Yang di mana ya? Kak Emi, mana suaranya? Kak Angel, Bang Manto. Siapa lagi? Bapak Aten malam ini belum bergabung. Silakan bergabung ya. Line teleponnya 085-195-919-250. Dan di live TikToknya saya ada kakak Love Yourself yang sudah request lagu, katanya mau lagu sesi potret. Oke, langsung saja ya saya kasih lagunya sambil menunggu penelpon yang masuk. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.

0: Ya baik pendengar, lagu sesi potret spesial requestnya kakak Your Love Yourself yang sudah saya hadirkan tadi ya. Dan saya sapa dulu penelpon kita di malam ini yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo, ini dengan Bapak Aten. Benarkah? Halo? Iya, Bapak Aten, apa kabar malam ini?
1: Kabarnya dari negeri tidak pasti.
0: Iya, bagaimana Bapak Aten? Sepertinya jaringan, suara Bapak Aten tidak terlalu jelas.
1: Ya, halo?
0: Halo, halo Bapak Aten.
1: Iya, halo.
0: Iya, iya.
1: Halo.
0: Sudah. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Bapak Aten mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Ada Band.
0: Lagu dari Ada Band judulnya apa?
1: Manusia Bodoh.
0: Manusia Bodoh. Ini lagunya spesial untuk siapa atau mau kirim-kirim salam untuk siapa-siapa, silakan.
1: Lagunya spesial untuk diri sendiri saja karena memang kepengen dengar. Salamnya buat semua yang sudah lewat tadi. Salam kompak selalu lewat udara. Salam kenal juga. Semua yang sebagai atensi di malam ini. Terus buat anak-anak juga yang sudah pada tidur, selamat beristirahat. Semua yang masih beraktivitas juga, selamat beraktivitas di malam ini.
0: Iya.
1: Terus buat berita dengan kakak siapa?
0: Iya.
1: Dengan kakak siapa?
0: Ini dengan Ica.
1: Oke, buat kak Ica salam kenal juga.
0: Iya.
1: Selamat bertugas sama dengan all crew juga, selamat bertugas malam ini dan sukses selalu menyertai. Dan juga buat semua yang lagi mendengarkan di malam ini, terima kasih untuk atensinya juga, salam kenal buat semua. Terima kasih kak.
0: Oke, terima kasih Bapak Aten, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan di line telepon kami 085-195-919-250. Iya, baik penelpon selanjutnya. Ada siapa di situ?
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam orang Waingapu.
2: Langsung tanda.
0: Iya, tanda karena sering-sering bergabung tuh, makanya tanda.
2: Iya, berarti tidak ada yang berubah di sepul suara ini.
0: Tidak ada, walaupun pilek juga tahu. Ini Umbu Dio
2: toh.
0: Iya, Umbu Dio, apa kabar malam ini?
2: Ya, puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu ini. Wah.
0: Oke, syukurlah. Bagaimana di Sumba, di Waingapu malam ini? Apakah aman, terkendali?
2: Iya, aman-aman.
0: Oke.
2: Hanya kemarin itu yang sempat rasa goyangan gempa itu.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau di Lote tidak rasa ya?
0: Di Rote waktu awal saja, yang pertama gempa tuh
2: yang hari Sabtu itu.
0: Iya, itu sedikit goyang, tapi sedikit saja, tidak terlalu. Kita cuman kebagian sedikit saja, Om Budio.
2: Iya. Ya, kita terus mendoakan untuk keluarga, saudara-saudara dong di tempat kejadiannya gempa itu, supaya bisa selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin. Baik, Umbu Dio.
2: Ya.
0: Umudio mau request lagu apa? Lagu lawas kok atau lagu pop biasa?
2: Sejadi nih kok, sudah bebas ini kan?
0: Jangan, jangan lagu bebas. Ini kita bisa acara bebas di dalam studio sini.
2: Jangan. Benar itu kalau sudah bisa sama itu lagu MBG itu yang bilang mertua bilang gas itu.
0: Aduh, Umudio nih aja kita DJ malam-malam nih gawat sudah.
2: Ini lagu lawas sudah.
0: Iya, lagu lawas atau lagu pop-pop terbaru juga boleh. Intinya jangan lagu DJ, sadu.
2: Lagu lawas yang judulnya
0: terserah Umbu Dios.
2: Diangan-angan judulnya. Itu lagu dari Gomblo kalau tidak salah.
0: Oke, dicarikan diangan-angan.
2: Iya.
0: Ini siapa yang diangan-angan nih, Umbu Dio?
2: Ya?
0: Siapa yang berada di angan-angan sebenarnya?
2: Tidak ada yang berada di angan-angan. Itu ada dalam suatu hati ini, supasti. Ini hanya lagu ya lah yang diangan-angan.
0: Iya, iya, iya. Oke deh, lagunya sudah ada. Salam-salamnya, Umbu Dio, silakan.
2: Siapa tadi yang barusan lewat? Oh?
0: Yang barusan lewat ada Bapak Aten di Hundi Hook.
2: Iya, salam kenal untuk Bapak Aten di Kundihuk. Ada dulu juga teman radio di RRI, radio Maloli itu yang di Kundihuk, namanya Ike, Ikindun namanya.
0: Oke.
2: Iya, salam untuk Ikindun juga di Kundihuk.
0: Iya.
2: Salam untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Abang Meang bersama keluarga, Mas Manto, buat Ale Jatuh Bangun, Kak Imi, ya spesial buat seseorang saja yang lagi
0: pantau,
2: berbaring dan lagi pantau.
0: Siapa kak itu spesialnya? Apakah martabak spesial?
2: Iya, itu ada, itu mungkin dia mau lanjut itu.
0: Siapa yang mau lanjut?
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Ini dengan siapa?
3: Dengan Umbu Bimbang.
0: Umbu Bimbang, oke deh. Ini kenapa namanya Umbu Bimbang? Apakah suka bimbang-bimbang atau bagaimana nih?
3: Karena menanti janji yang tak pasti.
0: Jadi menamakan diri Umbu Bimbang begitu?
3: Iya, Umbu Bimbang.
0: Oke deh, salam kenal ya untuk Umbu Bimbang. Jadi
3: ya.
0: Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
3: Kasih tak sampai.
0: Okay.
3: Maksudnya tak sampai di Rote begitu toh.
0: Kalau mau sampai di Rote harus naik kapal atau naik pesawat.
3: Oh begitu.
0: Iya. Atau mungkin Umbu Bimbang mau berenang?
3: Tidak. Umbu Bimbang mau kirim lagu sih ini untuk semua orang Rote.
0: Okay deh.
3: Terlebih untuk yang mendengar ini sekarang, penyiar ini. Salam kenal kakak. Okay. Nama siapa kok kakak?
0: Ini dengan saya Ica.
3: Oh, ya salam kenal ya. Suara begitu halus dan lembut.
0: Kak Emi susun tahan ketawa lah di situ.
3: Semoga suatu saat kita bisa berjumpa ya.
0: Iya, semoga ya, amin.
3: Saya akan ke Rote nanti.
0: Baik. Umbu Bimbang, ini lagu Kasih Tak Sampai ini dari siapa? Dari Padi atau dari siapa ini? Atau Tuti Subarjo?
3: Dari Padi aja.
0: Dari Padi, oke deh. Salam-salamnya.
3: Salam untuk sepung keluarga di Rote Tengah di Kampung Endule.
0: Oke deh.
3: Itu saya punya anak dan namanya Pansa. Semoga dia terhibur lagu ini.
0: Okay, bye.
3: Oke, salam kompak untuk semua, sudah termasuk Om Budio di dalamnya, dan kawan-kawan yang ada di situ, CEO Emi Pandi di Rotebaa, CEO Angel di Rotetenga, dan semua yang sempat tanggap radio ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Oke, terima kasih Umbu Bimbang. Baik, kita baru saja disapa oleh ada Umbu Dio di Waingapu dan juga ada Umbu Bimbang ya. Mungkin dari Sumba juga, saya lupa ya tanyakan. Oke deh, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan di line telepon kami 085-195-919-250. Siapa lagi selanjutnya? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam, Kak.
0: Selamat malam, Kak Emi. Sudah antar penumpang dong pulang, kok?
4: Sudah.
0: Kak Emi ini setengah malam masih jalan-jalan terus.
4: Itu.
0: Oke, Kak Emi mau request lagu apa
4: sih? Mau request lagu dari Trio Ambi, Tak Ingin Aku Mengemis Cinta.
0: Tak Ingin Aku Mengemis Cinta. Oke deh, salam-salamnya.
4: Mau kopi balik buat Johan Dimu yang tadi di nama Umbu Bimbang tuh. Lindung Tio.
0: Iya.
4: Salam kompak kakak, buat kakak tetap semangat dalam tugas.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Emi. Oke, baik pendengar, kita sudah ada 4 lagu ya yang antri di playlist kita di malam ini. Mungkin saya ke lagu dulu, ada lagu spesial requestnya Bapak Aten di Hun Di Huk, Manusia Bodoh, dan juga ada siapa? Ada Gomblo di Angan-Angan. Oke, sebelumnya saya sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Iya, selamat malam, Ruang Rindu, bagi memang lewat lagu bersama Mbak Ica.
0: Oke, Bapak Nasrun, apa kabar malam ini?
5: Kabar baik.
0: Luar biasa.
5: Baik-baik, selalu sehat, latihan.
0: Iya, Bapak Nasrun, mau request lagu apa nih?
5: Lagunya Naf.
0: Ya, lagunya siapa?
5: Naf.
0: Naf, judulnya?
5: Akhir. Aku menemukanmu.
0: Akhirnya Bapak Nasrun menemukannya.
5: Iya. Oke. Yang pertama tambah jaya. Aku juga selalu yang bersama klub barat musiknya ya. Terus sebab punya kalau sesuatu sehat-sehat, sehat-sehat semuanya. Ya sama sekali serampung. Kemana lah di Kota Rote ataupun di luar Kota Rote ya.
0: Iya.
5: Ya, selamat malam, ya selalu, selamat datang, semuanya kompak selalu. Terima kasih, selamat
0: Oke,
5: malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga Bapak Nasrun. Oke, baik pendengar, saya ke lagu dulu ya. Kita baru saja disapa Bapak Nasrun yang jauh di sana, tapi dekat di telinga. Oke, langsung saja saya putarkan dulu lagu dari ada band Manusia Bodoh dan Gomblo di Angan-Angan. Untuk Anda semua yang lagi stay, selamat mendengarkan.

0: Lagu berikut kami ajak Anda untuk nyanyi bersama saya, oke? Dan Anda hanya menyanyikan di angan-angan, oke? Kita mulai.
1: Hei, cobalah dengar di angan-angan.
0: Ikuti.
1: Hei, satu cerita di angan-angan.
0: Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat?

0: Lagu berikut kami ajak anda untuk nyanyi di angan-angan. Okay.
1: Hey, cobalah dengar di angan-angan. Ikuti. Hey, satu cerita di angan-angan.
0: Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat? Hey, hey.

Baik, mendengar di angan-angan ya. Lagu ini menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu pada malam ini. Karena kita sudah di pukul 23 lepas 1 menit ya. Dan ya untuk Kak Emi dan Bapak Nasrun, ada Umbu siapa tadi itu? Sudah lupa ya. Lagunya saya akan putar di acara selanjutnya. Jadi jangan kecewa dulu ya. Oke, baik. Untuk Anda semua, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan spesialnya untuk yang sudah bergabung, ada Bapak Aten, ada Kak Emi, Umbu Dio, ada juga Umbu siapa tadi itu, ada Bapak Nasrun. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk bergabung. Saya Nica Kukun mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dance Bunga. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Baik pendengar dari studio, saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Prote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz, menjumpai pendengar untuk siaran hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rote. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Yona Safi dan juga rekan Rudi Hartono di pagi hari ini dalam rangkaian Rote pagi di siar ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pagi hari ini pendengar, Yona akan temani Anda sampai nanti merapat pukul 11 dan sampai di pagi hari ini pendengar, Yona akan temani dengan program acara menarik yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Di antaranya Mutiara Pagi Buddha bersama Pro 1 RRI Kupang, kemudian Warta NTT Pagi Pro 1 Rote. Selepas itu Rote Pagi dengan informasi dan juga info lain masyarakat, info BMKG. Kita hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 8 melalui Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya ada Opini Publik, Rote Menyapa, dan Musik Info jam 10 hingga jam 11. Tetap bersama kami pendengar, selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat menikmati pagi hari Anda, dan tetap semangat, selamat menjemput terus juga di pagi hari ini. Dan juga kita hadirkan Mutiara Pagi bersama RRI Kupang di dalam edisi hari ini, Mutiara Pagi Buddha. Ya, akan kami hadirkan sesaat lagi pendengar. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di frekuensi 92,5 MHz. Dan juga Anda bisa dengarkan siaran kami melalui streaming, melalui rri.co.id, RRI Digital,

Ma, senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah berbagai dinamika kehidupan, kita selalu memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita di era modern ini, yaitu tentang bagaimana bahagia tanpa validasi orang lain. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika penilaian orang lain seolah-olah menjadi ukuran kebahagiaan. Melalui media sosial, kita sering melihat orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, membagikan setiap keberhasilan, bahkan mengukur harga diri dari jumlah like, komentar, dan pengikut. Tidak sedikit orang yang merasa bahagia ketika dipuji, tetapi merasa sedih, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan diri ketika diabaikan atau dikritik. Tanpa disadari, kita mulai menyerahkan kendali kebahagiaan kepada orang lain. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika dicela, kita merasa tidak berarti. Ketika diterima, kita merasa bahagia. Namun ketika ditolak, kita merasa hidup ini gagal. Padahal jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka kebahagiaan itu akan selalu rapuh karena penilaian manusia sangat mudah berubah. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak berasal dari pujian, penghargaan, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang memahami dhamma, mengenal dirinya sendiri, dan tidak terbelenggu oleh pandangan dunia yang selalu berubah. Sang Buddha mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini terdapat 8 kondisi dunia, yaitu Attha Loka Dhamma, yaitu keuntungan dan kerugian, labha alabha, kemasyuran dan kehinaan, yasa dan ayasa, pujian dan celaan, pasamsa dan ninda, serta kebahagiaan dan penderitaan, suka dan duka. 8 kondisi ini akan selalu datang silih berganti kepada siapapun tanpa memandang status, usia, ataupun kedudukan. Hari ini seseorang mungkin dipuji, tetapi esok bisa dicela. Hari ini seseorang menjadi terkenal, tetapi suatu saat dapat dilupakan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada pujian, maka ketika celaan datang, kita akan ikut hancur. Sebaliknya, apabila batin kita kokoh karena dhamma, kita akan tetap tenang menghadapi perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Pandita Waga Syair 81, Selo Yatha Eka Ghano Watena Na Samirati Ewang Ninda Pasang Sasu Nasamin Jati Pandita. Bagikan batu karang yang tak terkoncangkan oleh badai, demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Syair ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita. Orang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah dipuji atau dicela, melainkan orang yang tidak membiarkan pujian membuatnya sombong dan tidak membiarkan celaan menghancurkan batinnya. Mengapa kita sering membutuhkan validasi orang lain? Dalam pandangan Buddha, salah satu penyebabnya adalah mana, yaitu kesombongan atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Mana tidak selalu berarti merasa lebih tinggi. Mana atau kesombongan ini juga muncul ketika seseorang merasa lebih rendah atau bahkan merasa sama dengan orang lain, tetapi terus-menerus membandingkan dirinya. Selama kita masih sibuk membandingkan diri, kita akan sulit menemukan kedamaian. Di era media sosial, mana semakin mudah berkembang. Kita melihat keberhasilan orang lain, lalu merasa hidup kita tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu merasa hidup kita kurang sempurna. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kenyataannya. Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karma dan perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada gunanya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang lebih penting adalah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita menjadi
menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih bijaksana, lebih penuh cinta kasih, itulah ukuran kemajuan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati juga lahir ketika kita mengenal nilai diri berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Dalam Dhammapada Attawagga Sye 160, Sang Buddha bersabda, Attahi attano natho kohi natho parosya attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa sumber kekuatan hidup berada dalam diri sendiri. Orang lain dapat memberi penghargaan atau kritik, tetapi mereka tidak dapat menentukan nilai diri kita. Nilai diri dibangun melalui karakter, kebajikan, dan latihan batin. Para pendengar yang berbahagia, salah satu latihan batin yang sangat penting agar kita tidak bergantung pada validasi orang lain adalah mengembangkan empat brahma.

bagian dari proses kehidupan yang harus diterima dengan bijaksana. Meta bukan berarti memanjakan diri atau merasa diri paling benar, melainkan memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai manusia yang terus belajar dan berkembang. Ketika kita mampu mencintai diri sendiri secara benar, kita tidak lagi haus akan pujian untuk merasa berharga. Sebaliknya, kita tetap melakukan kebajikan meskipun tidak ada yang melihat, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak selalu mendapat penghargaan, dan tetap rendah hati ketika memperoleh pujian. Orang yang memiliki meta memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut di media sosial, jumlah tanda suka atau pujian manusia, tetapi oleh kualitas kebajikan yang terus dikembangkan dalam dirinya. Yang kedua yaitu karuna, yaitu belas kasih kepada semua makhluk yang sedang mengalami penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang akan menyukai kita. Ada orang yang mengkritik, merendahkan, bahkan menghina kita. Jika kita terlalu bergantung pada validasi orang lain, maka setiap kritik akan terasa seperti serangan terhadap harga diri. Namun melalui karuna, kita belajar melihat lebih dalam. Mungkin orang yang menghina kita sedang dikuasai kemarahan. Mungkin orang yang menyebarkan kebencian sedang terluka oleh pengalaman hidupnya sendiri. Mungkin orang yang meremehkan kita sebenarnya sedang bergumul dengan penderitaannya sendiri. Pemahaman seperti ini membuat hati kita tidak mudah dipenuhi kebencian. Kita tidak lagi sibuk membalas setiap komentar negatif atau membuktikan diri kepada semua orang. Sebaliknya, kita belajar mendoakan agar mereka pun terbebas dari penderitaan batin. Karuna mengubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang sama-sama sedang belajar menghadapi kehidupan. Dengan demikian, kritik tidak lagi menjadi alasan untuk membenci, tetapi menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Inilah salah satu sikap yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain memperoleh penghargaan, kenaikan jabatan, rumah baru, kendaraan baru, perjalanan wisata atau berbagai pencapaian lainnya. Tanpa disadari muncul pikiran, mengapa hidup mereka lebih baik daripada saya? Perasaan iri inilah yang membuat seseorang kehilangan kebahagiaan. Ia tidak lagi menikmati hidupnya sendiri karena sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan orang lain bukanlah ancaman bagi kebahagiaan kita. Keberhasilan seseorang tidak mengurangi kesempatan kita untuk berhasil. Dengan mengembangkan mudita, kita belajar mengucapkan, semoga kebahagiaanmu terus bertambah, semoga keberhasilanmu membawa manfaat bagi banyak orang. Ketika hati dipenuhi mudita, kita terbebas dari iri hati dan persaingan yang tidak sehat. Kita mampu menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa rendah diri. Orang yang memiliki mudita akan lebih mudah bersyukur atas apa yang dimilikinya dan tidak lagi bergantung pada pengakuan agar merasa berhasil. Yang keempat adalah UPK, yaitu keseimbangan batin atau batin yang tetap tenang dalam menghadapi segala keadaan. Inilah puncak dari latihan Brahma Wihara. Dalam kehidupan, kita tidak mungkin mengendalikan semua penilaian orang lain. Akan selalu ada yang menyukai kita dan ada pula yang tidak menyukai kita. Akan selalu ada pujian dan akan selalu ada celaan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka hidup kita akan seperti daun yang diterbangkan angin, mudah terombang-ambing kemana-mana. Melalui UPK, kita belajar menerima bahwa pujian dan celaan adalah bagian dari Athaloka Dhamma atau 8 kondisi dunia. Hari ini kita mungkin dipuji karena berhasil, tapi besok bisa saja dicela karena melakukan kesalahan. Orang yang memiliki UPK tidak menjadi sombong ketika dipuji, tetapi juga tidak putus asa ketika dikritik. Ia menerima kritik yang membangun sebagai bahan introspeksi, sementara kritik yang tidak berdasar tidak dibiarkan mengganggu kedamaian batinnya. UPK juga mengajarkan kita untuk memahami hukum karma. Kita tidak perlu memaksakan agar semua orang menyukai kita, karena setiap orang memiliki cara pandang, pengalaman, dan karma yang berbeda-beda. Tugas kita bukan mencari pengakuan dari semua orang, melainkan terus menanam kebajikan. Ketika niat kita baik, ucapan kita benar, dan perbuatan kita bermanfaat, maka biarlah hasilnya mengikuti sesuai hukum sebab dan akibat. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita belajar melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain. Jadikan

Dharma sebagai cermin untuk menilai diri, bukan penilaian dunia yang selalu berubah. Terimalah pujian dengan rendah hati, terimalah kritik dengan kebijaksanaan, dan teruslah berbuat baik meskipun tidak selalu mendapat pengakuan. Ketika kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada apa yang dikatakan orang lain, saat itulah kita mulai merasakan kebebasan batin yang sejati. Kita tidak hidup untuk memenuhi harapan semua orang, tetapi hidup untuk mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, dan cinta kasih sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bahagia karena dhamma, bukan karena pujian, kuat karena kebijaksanaan, bukan karena pengakuan, dan damai karena mampu mengenal serta menerima diri sendiri dengan penuh kesadaran. Saya akhiri, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan memiliki hati yang damai serta bebas dari belenggu kemelekatan terhadap pujian dan celaan. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

baik. Sangha siswa Sambakawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sambakawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sambakawa

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Saya di sini salah satu warga yang terkena musibah gempa. Banyak warga di sini yang mengungsi. Jumlah warga di sini ya terkira-kira seratusan begitu.
2: Yang kami lihat di Maranatha ini dengan pengunjung yang di balik, artinya pemuda-pemuda di sini tidak pernah melupakan sejarah yang dilakukan oleh pemuda-pemuda sebelumnya di Maranatha ini.
3: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote di siar ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Warga terdampak gempa di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika masih bertahan di lokasi pengungsian. Pemuda Gemit Maranatha Wibowo menghadirkan pameran arsip bertajuk Titik Balik sebagai ruang refleksi perjalanan pemuda lintas generasi. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yonas Sape. Warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Warga terdampak gempa di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Salah satu warga terdampak, Nur Afli Samad, mengatakan sekitar 100 warga masih mengungsi di wilayah tersebut dengan sekitar 50 orang masih bertahan di tenda pengungsian. Ia mengaku masih membutuhkan berbagai kebutuhan sehari-hari untuk menunjang kehidupan selama berada di pengungsian. Ia juga menyebut kebutuhan tenda menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan warga di lokasi pengungsian.
1: Saya di sini salah satu warga yang terkena musibah gempa. Banyak warga di sini yang mengungsi. Jumlah warga di sini ya terkira-kira seratusan begitu. Tapi yang mengungsi di tenda ini 50-an. Di sini kami sangat berharap kepada bapak-bapak di sini untuk membantu kami persediaan tenda, sembako, selimut.
4: Kehadiran tenaga medis dinilai penting, terutama untuk membantu warga lanjut usia, anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Salah satu tenaga medis yang ditemui mengatakan, warga telah berada di pengungsian sejak Sabtu setelah gempa terjadi.
5: Jumlah kami di sini sekitar 5.000-an. Pengungsinya dari hari Sabtu setelah gempa sudah berada di 150 kakak, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat.
4: Warga berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat segera memberikan bantuan, khususnya tenda, sembako, dan selimut. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan warga selama masih berada di lokasi pengungsian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemuda Gemit Maranatha Wibowo menghadirkan pameran arsip bertajuk Titik Balik sebagai ruang refleksi perjalanan pemuda lintas generasi. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgi.
2: Yang kami lihat di Maranatha ini dengan pengunjung tema Titik Balik, artinya pemuda-pemuda di sini tidak pernah melupakan sejarah yang dilakukan oleh pemuda-pemuda sebelumnya di Maranatha ini.
6: Pemuda Gemit Maranatha Wibowo menghadirkan pameran arsip bertajuk Titik Balik. Pameran ini menjadi ruang refleksi perjalanan pemuda lintas generasi sebagai upaya memperkuat kaderisasi dan regenerasi pelayanan gereja. Pameran Titik Balik merupakan pameran arsip pertama yang digelar pemuda Gemit Maranatha Wibowo, mengangkat arsip dan perjalanan pelayanan pemuda dari masa lalu hingga kini. Kegiatan ini lahir dari keresahan terhadap tantangan kaderisasi dan renggangnya hubungan antar generasi. Melalui 10 ruang atau titik cerita, pengunjung diajak mengikuti perjalanan pemuda secara utuh. Setiap ruang mempresentasikan pengalaman, dinamika, tantangan hingga momentum perubahan yang membentuk perjalanan pelayanan pemuda Maranatha Wibowo.
7: Jadi bukan cuma hanya bernostalgia dengan pemuda-pemuda dari masa lalu, tapi juga mengumpulkan, ini jadi momen berkumpul kader-kader pemuda yang akan datang, kami yang sedang menjalankan masa kepemudaan dan generasi sebelumnya.
6: Pameran juga diarahkan menjadi ruang belajar. Pengalaman generasi sebelumnya dipetakan untuk menemukan pola pelayanan yang masih relevan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan inovasi bagi generasi sekarang. Target akhirnya bukan sekedar pengarsipan, tetapi mendorong regenerasi dari kelompok remaja menuju pemuda. Di tengah dinamika pelayanan, pemuda juga didorong memiliki empati dan keberanian untuk tetap mengambil peran. Konflik dan tantangan dinilai sebagai bagian dari proses, sementara pengalaman masa lalu menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh.
2: Menurut kami mungkin ini bisa menjadi sebuah movement yang baik ke depannya untuk kerja bersama teman-teman pemuda di masa sekarang maupun di masa yang lampau. Ini mungkin bisa menjadi nilai-nilai kolaborasi yang bisa kita jadikan acuan untuk kegiatan-kegiatan kedepannya mungkin nanti.
6: Berlangsung dalam momentum ulang tahun ke-140 Gemit Maranatha Obofu pada 15 Agustus, titik balik diharapkan tidak berhenti sebagai pameran. Kegiatan ini menjadi awal sebuah gerakan kolaboratif menghubung pengalaman masa lalu, energi pemuda hari ini, dan kader baru untuk memastikan pelayanan tetap berlanjut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pameran pembangunan NTT Bastel 2026 yang digelar sejak tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026 di Kupang menjadi ajang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Stan tenun khas NTT dan bakso bakar terpantau ramai dikunjungi masyarakat. Selengkapnya Uci Jampur melaporkan.
8: Pameran pembangunan NTT Bastel 2026 diikuti sejumlah pelaku usaha dari berbagai kalangan di Nusa Tenggara Timur hingga Kamis 20 Agustus 2026. Salah satu UMKM yang berjualan tenun khas NTT, Lodia Haupia, mengatakan minat masyarakat terhadap produk tenun cukup tinggi. Ia mengatakan selama mengikuti pameran, penghasilannya mencapai 2-3 juta rupiah. Banyak pengunjung yang datang untuk melihat motif dan menanyakan harga tenun dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pameran ini membuat UMKM lebih maju supaya anak-anak muda lebih tertarik dengan tenunan khas Nusa Tenggara Timur.
9: Membuat UMKM lebih maju, Pak. Terusnya ini tenunan biar lebih banyak anak-anak muda lebih tertarik lah begitu dengan tenunan khas NTT. Harapan kami di pameran ini semoga teruslah pameran yang lebih bagus lah, maksudnya kayak dia harus lebih bagus dari yang sekarang sehingga orang-orang berminat.
8: Selain tenun, tenda bakso bakar juga tidak kalah ramai. Pelaku UMKM bakso bakar Agustiningsi mengatakan penjualannya meningkat selama pameran berlangsung. Setiap hari penghasilannya bisa mencapai 1 juta rupiah. Ia mengaku mengikuti pameran NTT Bastel 2026 untuk mencari pelanggan baru dan memperluas pasar. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting agar UMKM bisa terus berkembang.
10: Meningkat, ya alhamdulillah. Ya lumayan, ini bisa 1 juta lebih. Ya semoga UMKM selamanya ramai terus.
8: Para pelaku UMKM berharap pameran NTT Bastel 2026 bisa terus digelar setiap tahun. Mereka berharap agar pemerintah terus memberi ruang bagi UMKM lokal untuk mempromosikan produknya. Dari Kupang, Uci Jampur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota Komisi 10 DPR RI bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mensosialisasikan pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi kepada 51 lurah dan camat sekota Kupang di Kupang pada Kamis 20 Agustus 2026. Tujuannya agar sampah-sampah tersebut dikelola menjadi sumber energi seperti bahan bakar gas atau biogas dan pengolahan sampah organik kering murni atau plastik untuk produksi ekoblend pelet dan bahan bakar minyak. Selengkapnya disampaikan Alotani.
11: Saya belakangan ini melihat banyak sekali sampah, apalagi di jalur 40, cuman berapa meter sampah ya. Jadi saya bilang, aduh ini bagaimana ini? Saya coba bertanya kepada BRIN dan ternyata BRIN punya solusinya.
12: Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2, Anita Jakobaga, di hadapan 51 lurah dan 6 camat di Kota Kupang, Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan dirinya merasa prihatin dengan kondisi sampah masih berserakan pada titik-titik tertentu di Kota Kupang. Melihat kondisi tersebut, Anita Gah mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengedukasi para lurah dan camat tentang pemanfaatan sampah menjadi biogas, ekoblend pelet, dan bahan bakar minyak.
11: BRIN melakukan riset bagaimana mengelola sampah agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ini juga perlu komitmen pemerintah daerah, terlebih lagi butuh komitmen dari Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, pihak swasta dan juga masyarakat. Pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi di Kota Kupang, saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah dan BRIN. Saya berharap persoalan sampah plastik yang telah menjadi tantangan global sampai saat ini sebetulnya bisa menjadi sebuah peluang besar jika kita kelola dengan baik dan benar. Ini sudah teruji Bapak Ibu, BRIN sudah melakukan itu.
12: Pejabat Perwakilan Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Prima Suldian, membeberkan sejumlah strategi pengolahan sampah untuk energi, nutrisi tanah, dan material menjanjikan. Ia mencontohkan pengolahan sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator.
13: Di sini kita bisa pilah sampah sehingga dia bisa kita ubah menjadi kompos, menjadi bahan bakar biomasa yang kami namakan ekoblend pelet, lalu kemudian menjadi BBM atau bahan bakar minyak, lalu kemudian kita bisa memperoleh juga wax. Wax ini adalah produk yang mirip dengan bahan bakar minyak, tapi dia lebih kental, seperti kayak grease atau pelumas. Kemudian kita bisa memperoleh juga bahan bakar gas, ada biogas. Kami pun juga membuat bahan bakar yang lain, kita sebut namanya biosinggas. Kemudian yang terakhir, kami pun membuat yang namanya carbon black yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
12: Para lurah dan camat sekota Kupang berharap, selain teori, mereka juga meminta ada praktek yang diajarkan oleh BRIN tentang proses pengolahan sampah plastik, serta menyediakan peralatan produksi sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator. Harga mesin produksi sampah plastik menjadi energi, nutrisi tanah dan material menjanjikan berada pada kisaran 400 jutaan rupiah sehingga membutuhkan bantuan dan pelatihan keterampilan tenaga pengelola oleh pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aliansi Indonesia Bangkit dan Komunitas Literasi Nusantara di Nusa Tenggara Timur menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Flores. Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus aksi nyata kemanusiaan mahasiswa dan pemuda dalam membantu masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pasca bencana. Selengkapnya Vivi Monica melaporkan.
14: Aliansi Indonesia Bangkit dan Komunitas Literasi Nusantara di Nusa Tenggara Timur menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Flores. Koordinator Aliansi Indonesia Bangkit, Floridus Ujung, mengatakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak meliputi beras, makanan siap saji, pakaian layak pakai, perlengkapan mandi, tenda, dan air bersih.
15: Begitu, paling kebutuhan yang mendasar itu beras, terus kebutuhan minyak, tenda, pakaian apa, layak pakai, itu air bersih juga.
14: Selain Aliansi Indonesia Bangkit, Komunitas Literasi Nusantara NTT juga mengadakan galang dana yang akan didonasikan untuk korban gempa di Flores. Menurut Ketua Komunitas Literasi Nusantara NTT, Saulus Ngabinggabam, bantuan yang menjadi prioritas meliputi bahan makanan, pakaian layak pakai, dan obat-obatan.
16: Pertama itu bahan-bahan makanan, kedua pakaian layak pakai, dan juga obat-obatan. Karena tiga itu yang sangat-sangat membutuhkan bagi masyarakat yang terkena dampak yang di Flores sana.
14: Aliansi Indonesia Bangkit dan Komunitas Literasi Nusantara NTT turut menyoroti masih adanya wilayah terpencil yang dinilai belum mendapatkan bantuan secara optimal. Kedua organisasi pemuda NTT tersebut meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan, terutama ke wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kupang, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga terdampak gempa di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Singka masih bertahan di lokasi pengungsian. Pemuda Gemit Maranata Oibu Fu menghadirkan pameran arsip bertajuk Titik Balik sebagai ruang refleksi perjalanan pemuda lintas generasi. Pendengar dan pemirsa, sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM pendengar, selamat pagi. RRI Rote menyapa Anda di pagi hari ini dalam Rote Pagi ya. Tadi barusan kami hadirkan Warta NTT Pagi edisi hari ini. Dan Rote Pagi hari ini kita akan bagikan informasi, informasi layanan masyarakat, info BMKG sampai kurang lebih di jam 8 pagi. Dan semangat pagi untuk pendengar semua, selamat bergabung buat yang lagi gabung di live TikTok kita pagi hari ini dan juga lagi dengerin kita melalui terestrial kami di 92,5 serta juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kita RRI Digital. Kali ini hiburan musik-musiknya musik manja, musik Indo akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Happy weekend untuk semuanya dan selamat beraktivitas. Satu buah lagu dari lagunya Floba Mora untuk pendengar semua nikmati di pagi hari ini.

hari ini, dan kita punya informasi untuk awal jumpa kita untuk rote pagi. Kita punya informasi dari Nusa Tenggara Timur nih. Kali ini pendengar, di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menghadirkan puncak peringatan Hari Indonesia Menabung tingkat Provinsi NTT tahun 2026 yang digelar pada Rabu 19 Agustus 2026 di kantor pusat Bank NTT. Dalam kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Rote Ndau tersebut, berlangsung secara hybrid dan melibatkan 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya memperluas akses sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam sambutannya, Gubernur Melki juga menegaskan bahwa Hari Indonesia Menabung bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk membangun budaya menabung dan memperkuat inklusi keuangan hingga ke pelosok Nusa Tenggara Timur.

formal sejak usia sekolah. Salah satu fokus utama peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 adalah penguatan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Dan pemerintah Provinsi NTT juga bersama OJK, Bank NTT, Satuan Pendidikan, dan para pemangku kepentingan menargetkan pembukaan 220.194 rekening simpanan pelajar baru di seluruh 22 kota, kabupaten kota di NTT. Menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, target tersebut tidak semata untuk mengejar jumlah rekening, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kebiasaan menabung, disiplin mengelola uang, serta kemandirian finansial generasi muda. Dan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, pemerintah Provinsi NTT juga memperkuat implementasi melalui surat edaran Gubernur NTT tentang program KEJAR, dan Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota, sekolah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi agar akses layanan keuangan semakin merata. Informasi lebih lanjut pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Satu buah lagu dari Anak Flo Bamora. Ini lagunya Aldo dan juga featuring No Name Crew.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Itu dari Faisal Resi. Kami hadirkan untuk Anda dengan Sampai Mati Nona ya, di lepas menit keempat enam, hampir di jam 7 pagi. Special weekend tanggal 22 Agustus 2026 hari ini ya pendengar. Kita di Musik Info, kemudian juga info lain masyarakat pastinya, dan info BMKG di pagi hari ini sampai nanti merapat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat bergabung bersama kami pendengar Pro 1, dan selamat beraktivitas untuk pendengar semua. Kita ke lagu lagi ya pendengar. Kali ini saya kasih lagu yang jadi lagunya dari Tulus dengan Jatuh Suka.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

0: gitu.
1: Ih, mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
2: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok mama bisa di situ?
2: Jordan, dengar ya, air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat, air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
3: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: makanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasak.
3: Sabar saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pak, tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 92,5 FM pendengar, selamat pagi. Saat ini tepat pukul 8, kita mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

작은 바보미. 스파뇰 mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.